0: selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
1: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier effect yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas pelayanan dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekadar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Gol di ujung pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lakukan penalti, tendangan lagi ke dalam, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudutan gawang.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, depan sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenaga ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang terlewatkan ya dengan laga antara Jerman dan Paraguay, ada informasi di mana tim Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman di babak 32 besar Piala Dunia 2026 pagi hari tadi. La Albiroja memastikan tiket ke babak 16 besar setelah menang 4-3 melalui adu penalti setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 di Boston Stadium pada pagi hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Jerman tampil dominan pendengar sejak awal pertandingan dengan menguasai jalannya laga. Namun Paraguay justru mampu mencuri keunggulan lebih dahulu pada menit ke-42 melalui Julio Enciso. Dan hingga wasit menutup peluit tanda berakhirnya babak pertama, Damon Saf belum mampu menemukan gol penyeimbang, meski unggul jauh dalam penguasaan bola dan jumlah operan. Dan memasuki babak kedua pendengar, Jerman langsung meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalannya. Upaya mereka membuahkan hasil di menit ke-54 saat Kai Havertz menyundul umpan Florian untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Gol ini membuat Jerman semakin mendominasi jalannya pertandingan. Leroy hingga Leon Goretzka silih berganti menciptakan peluang. Namun Orlando mampu menggagalkan setiap ancaman dari mereka. Dan Paraguay sesekali membalas melalui serangan balik cepat yang dipimpin oleh Julio. Namun hingga peluit panjang babak yang kedua dibunyikan, kedua tim tetap bermain imbang 1-1 sehingga pertandingan harus dilanjutkan lewat babak tambahan. Dan di extra time, Jerman harus mengurung pertahanan Paraguay. Peluang demi peluang kembali tercipta, termasuk sundulan Jonathan pada menit ke-102 yang sempat bersarang di gawang Paraguay. Namun gol ini dianulir oleh wasit setelah tinjauan video assistant referee atau VAR, yang mana wasit menilai Waldemar melakukan pelanggaran terhadap Orlando dalam proses terciptanya gol sehingga skor masih tetap bertahan di 1-1. Dan meski terus menekan hingga akhir babak tambahan, Jerman gagal mencetak gol kemenangan. Pertandingan pun harus ditentukan melalui adu penalti. Dan di babak adu penalti, Orlando kembali menjadi pahlawan Paraguay. Kiper berusia 25 tahun itu menggagalkan eksekusi penendang pertama Jerman, yaitu Kai Havertz. Sementara Joshua dan Jamal mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Paraguay sukses mencetak 3 gol melalui Mauricio, Gustavo, dan Matias, sehingga unggul 4-3. Dan Paraguay akhirnya menang 5-4 dalam adu penalti dan berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mereka selanjutnya akan menghadapi pemenang pertandingan Prancis melawan Swedia di babak berikutnya. Pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang

0: satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Redol Toiran.
1: Iya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
0: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFISI Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar 900 juta rupiah kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Polder.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Banyak amat paketnya, borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan. Pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.

0: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pendengar RRI, program Bersatu, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Pendengar, saatnya kita mengikuti berita Pagun Taka. Tetap bersama kami di RRI, program Bersatu, Tarakan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Singamagam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Selasa 30 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Diti Hanggreni, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, masyarakat Kota Tarakan dihimbau untuk tetap bijak dalam menggunakan air bersih. Pasalnya, kondisi cuaca di Kota Tarakan saat ini mulai memasuki musim kemarau, di mana curah hujan terpantau minim selama 10 hari terakhir. Berikut laporan Rajab Syah.
1: Nah, kita berharap hujan ini datang untuk mengisi embung-embung kita lagi. Tapi insya Allah untuk satu bulan ke depan ini masih aman.
2: Kondisi Tarakan dalam beberapa hari terakhir minim curah hujan. Bahkan cuaca terasa terik kala siang hari. Kondisi ini menyebabkan volume air baku di sejumlah embung di Tarakan berkurang. Padahal air tersebut akan digunakan Perumda Tirta Alam Tarakan untuk memproduksi air bersih. Hal itu diakui Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan. Meski demikian, ia memastikan pasokan air baku di sejumlah embung utama masih dalam kondisi normal dan aman untuk satu bulan ke depan. Iwan menjelaskan penurunan volume air terjauh saat ini terjadi di embung Bina Latung, yakni berada di angka minus 60 cm dengan penyusutan rata-rata 5 cm per hari. Dengan laju penyusutan tersebut, ketahanan air baku di Tarakan diperkirakan masih mampu bertahan hingga 36 hari ke depan. Iwan memprediksi tantangan terbesar akan terjadi sekira bulan Agustus mendatang jika curah hujan tidak kunjung turun di akhir Juli.
1: Ini sebenarnya sudah masuk musim kemarau. Sudah hampir 10 hari tidak hujan. Tapi kondisi embung kita di terutama di Persemayan itu masih normal. Terus di bendungan Bina Latung itu masih min 60. Kalau min 60 itu per hari dia turun 5 cm sampai min 1 meter 80. Berarti masih sekitar kekuatannya masih 36 hari. Nah, kita berharap hujan ini datang untuk mengisi embung-embung kita lagi. Tapi insya Allah untuk satu bulan ke depan ini masih aman.
2: Menyikapi skenario terburuk jika kemarau panjang benar-benar terjadi, Perumda Tirta Alam Tarakan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya adalah memberlakukan sistem pengaliran air secara bergilir, terutama untuk wilayah pesisir dan dataran tinggi. Iwan optimis kelancaran distribusi kali ini akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengingat perbaikan jaringan pipa bypass untuk wilayah pesisir telah rampung dikerjakan. Selain itu, Perumda Tirta Alam Tarakan juga akan mendistribusikan air bersih secara gratis menggunakan armada mobil tangki ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Masyarakat pun diajak bersama-sama berdoa agar hujan bisa segera turun di pertengahan atau akhir Juni ini guna mengisi kembali cadangan embung-embung di Tarakan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Manajemen kepegawaian dan kebijakan mutasi di lingkungan pemerintah daerah Kalimantan Utara menjadi persoalan yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Ombudsman. Dari puluhan laporan resmi yang diverifikasi pertengahan tahun ini, pemenuhan hak ASN dan prosedur mutasi menempati posisi teratas.
3: Bicara tentang dominan, laporan yang paling mendominasi itu dari substansi kepegawaian.
4: Hingga Juni ini, Ombudsman RI Perwakilan Kaltara mencatat telah menerima 166 konsultasi, di mana 38 laporan diantaranya dinyatakan lulus verifikasi formil dan material. Dari jumlah tersebut, substansi terkait kepegawaian menjadi isu yang paling mendominasi. Kepala Ombudsman Kaltara, Maria Ulfa, mengungkapkan keluhan utama yang dilaporkan terkait dengan pemenuhan hak-hak pegawai serta tindakan mutasi yang diambil oleh pemerintah daerah yang diduga menyalahi prosedur manajemen kepegawaian.
3: Bicara tentang dominan, laporan yang paling mendominasi itu dari substansi kepegawaian.
5: Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu, spill ya tentang apa nih masalah di kepegawaian dan di perbankan yang muncul begitu mencuat, silakan.
3: Kepegawaian pertama terkait dengan haknya ya, kemudian yang kedua ada mungkin tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam hal manajemen kepegawaian, misal dengan memutasi
4: Selain masalah kepegawaian, Ombudsman juga mencatat adanya laporan di bidang perbankan dan kesehatan. Namun khusus perbankan, Ombudsman terlebih dahulu mendorong penyelesaian melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebelum ditindaklanjuti lebih lanjut. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini. Disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Polres Tarakan fasilitasi audiensi aspirasi mahasiswa terkait penerbangan perintis Susi Air.
6: Jadi intinya kami dari Polres Tarakan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mencari solusi sehingga terwujudnya situasi Kamtibmas di Kota Tarakan.
7: Polres Tarakan memfasilitasi audiensi terkait tindak lanjut aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Perbatasan mengenai permasalahan harga tiket dan mekanisme penerbangan perintis maskapai Susi Air. Kegiatan berlangsung di Aula Paten Polres Tarakan dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat perbatasan. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bentuk kepedulian masyarakat khususnya mahasiswa terhadap kebutuhan akses transportasi udara yang terjangkau bagi warga di wilayah perbatasan. Menurutnya, persoalan penerbangan perintis melibatkan berbagai pihak dan kewenangan sehingga penyelesaiannya memerlukan koordinasi, komunikasi, serta komitmen bersama. Polres Tarakan hadir sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara mahasiswa, pemerintah, pihak bandara, dan maskapai agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Aspirasi mahasiswa ini muncul berawal dari keluhan masyarakat terkait kebijakan harga tiket subsidi penerbangan perintis, di mana kemudian berkembang menjadi tuntutan agar dilakukan transparansi harga tiket, evaluasi pengelolaan subsidi penerbangan, penambahan rute penerbangan, serta perbaikan mekanisme pembelian tiket.
6: Kepolisian Resor Tarakan hari ini menjadi fasilitator terkait dengan pelaksanaan aksi penyampaian pendapat di muka umum oleh Aliansi Mahasiswa Perbatasan. Jadi intinya kami dari Polres Tarakan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mencari solusi sehingga terwujudnya situasi Kamtibmas di Kota Tarakan. Dan terkait adanya informasi besok akan dilaksanakan penyampaian pendapat di muka umum oleh Aliansi Mahasiswa Perbatasan, kami juga dari kepolisian tentunya akan memberikan pelayanan dan pengamanan dalam pelaksanaan aksi tersebut. Namun tetap kami himbau agar tetap melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan tertib sehingga aspirasi-aspirasi itu dapat tersampaikan dengan baik.
7: Sementara itu, perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara menjelaskan bahwa kewenangan penerbangan sebagian besar berada di pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah provinsi tetap berkomitmen memperjuangkan kebutuhan transportasi udara masyarakat melalui usulan penambahan rute penerbangan serta koordinasi dengan pemerintah pusat. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keterbatasan anggaran tidak menyurutkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan untuk tetap melaksanakan job fair dalam konsep bentuk mini.
8: Nah, job fair ini sama teman-teman mau masih direncanakan. Kalau tidak bulan Juli, bulan Agustus lah nanti.
9: Keterbatasan anggaran tidak menyusutkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan untuk tetap melaksanakan job fair antara bulan Juli dan Agustus. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Sutanto mengatakan, jika pada tahun lalu job fair diadakan di salah satu mal kebanggaan warga Tarakan, dan untuk tahun ini, job fair dilaksanakan di kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Hal itu terjadi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh dinas. Sehingga job fair pada tahun ini dinamakan dengan job fair mini.
8: Nah, job fair ini sama teman-teman mau masih direncanakan. Kalau tidak bulan Juli, bulan Agustus lah nanti. Meskipun dari sisi ano tidak digodong anggaran, tetapi sama karena itu tugas wajib, kewenangan, ya harus kita laksanakan. biaya tidak ada alasan lah untuk ada. Tetap kita laksanakan ya bentuknya jobber mini lah, di kantor saja, tidak perlu tempat di luar kayak yang tahun lalu kan kita di ETM.
9: Dikarenakan job fair dilaksanakan di kantor seperti yang diungkapkan Agus, untuk stan perusahaan yang membuka lowongan kerja hanya ada 10 unit. Dan biasanya perusahaan yang ikut bergabung dalam job fair bergerak di bidang cold storage, sektor perkebunan, perbankan, leasing, hingga retail lokal. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa tuntas sudah berita pagi yang ini. Kembali kami sampaikan berita utama di antaranya. Antisipasi potensi kemarau panjang, masyarakat Kota Tarakan dihimbau untuk tetap bijak dalam menggunakan air bersih. Polres Tarakan fasilitasi audiensi aspirasi mahasiswa terkait penerbangan perintis Susi Air. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta Keisha Echa mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
10: Sekian berita Pagi Untakar.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya, bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih

0: pada Piala Dunia 1966 di Inggris, striker Dasquinas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal, tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Liza DA4 Cempaka yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program satu Tarakan kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih buat yang sudah bergabung melalui kanal TikTok RRI Tarakan ya. Ada siapa ini? Wah, ada Dedi, ada Syadandan, ada Ahmad Abdillah. Terus ada Yana Yana. Oke. Ada siapa lagi? Absen dulu Ziono. Terus Abang Ziono ya, Putra Wajo. Ada Papi juga. Wah, terima kasih, ada Wase. Terima kasih udah absen di TikTok RRI Tarakan. Dan selanjutnya kita ke lagu yang udah di request dari miliknya Asep Irama. Asep Irama, aku dilahirkan untuk siapa? Tetap bersama kami di 97,9 MHz Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dari miliknya Lesti, The Akademi Kejora, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI Program 1 Tarakan 97,9 MHz, hadir menemani Anda. Dan untuk pendengar RRI yang ingin bergabung, silahkan langsung bergabung di TikTok ataupun juga di telepon 082153209845. Selanjutnya dari miliknya Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut.
1: Tanam Pinang.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam sampai sekarang.
0: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

di program 1 dari miliknya Evita Mala, Serigala Berbulu Domba, yang sudah di request oleh Cici Ana ya. Katanya pengen dengerin lagu dari miliknya Evita Mala, Serigala Berbulu Domba. Selanjutnya Mr. Eska, lagunya akan diputerin ya, dari miliknya Yus Yunus, Gadis Malaysia. Tetap bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baiklah pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Cici Paramida yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami hadirkan lagu siapa ya? Kayaknya lagu dari miliknya Denny Chanan, Lost Doll, yang akan membawa Anda ke menit 43. Baiklah, pendengar RRI program satu kanal informasi dan inspirasi. Ada Febriansa, ada Ariati, ada Mr. SK, terus ada siapa lagi ini? Ada Vijin Wijaya yang dari Cirebon ya. Ada Febriansa dari Bengkulu. Sehat-sehat kalian ya.

Pendengar RRI, program satu kali informasi dan inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari miliknya Eri Susan Hujan yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI program satu Tarakan. Pendengar, selanjutnya lagu terakhir yang sudah di request dari miliknya Rido Roma dan Sonita Tuben, Kerinduan, yang akan hadir untuk menemani Anda hari ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung bersama RRI di TikTok ya. Ada Lan Beze, ya, ada Ariati, ada siapa lagi, Mr. Elska, Dewi Alam, ada Sule, ada Al Pacino, secangkir madu merah kata Al Pacino. Waduh, sorry banget nih, gak bisa diputarin karena waktunya terbatas. Terus ada Yoser juga, gak tahu siapa, Iju Bayir. Ada Bakso Semeru Tarakan. Waduh, selamat sore, siang menjelang sore. Terima kasih semuanya. Dan saya Diti Anggraini harus pamit dari ruang dengar Anda. Lagu terakhir dari miliknya Rido Roma.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
2: Vibe out! Wait a minute.

0: Best line alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat sore. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat ya. Hari ini hari Selasa, di kesempatan 30 Juni 2026, sudah di penghujung bulan Juni. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat, gak kurang satu apapun. Untuk bulan ini target-target telah terpenuhi ya, karena ini closing time ya, di tanggal 30. Oke, di suasana sore kita yang cukup bersahabat ya, karena sore hari ini cuacanya cerah, bahkan terhitung terik kalau bisa dibilang. Panas sekali di luar sana. Untuk yang masih berjibaku dengan segala kesibukan kerja, apalagi yang pekerjaannya adalah pekerjaan dengan mobilitas tinggi, harus warawiri kesini kesana ya, menempuh jarak dan cuaca yang panas, suhu yang panas, tetap semangat dan pastikan Anda punya amunisi yang lengkap ya dalam bekerja, dalam artian tetap hidrasi tubuh, kebutuhan air putih tetap dipenuhi, dan jangan bekerja dalam keadaan perut kosong ya. Selalu komitmenkan diri untuk makan siang. Kalau sampai saat ini bahkan belum makan siang, itu sudah sinyal di mana Anda harus jeda sejenak ya. Makan siang, penuhi hak tubuh untuk bisa mendapatkan asupan, karena tubuh harus Anda gunakan untuk bekerja ya. Lalu juga Anda yang ada di rumah, mungkin saat ini tengah menikmati cuti atau bahkan tengah izin sakit ya, karena kadang-kadang sakit itu mengharuskan kita jeda juga dari pekerjaan ya, ambil cuti, ambil izin dulu karena proses pemulihan, ya udah cepat pulih, karena masih akan banyak hal-hal yang menanti Anda, terutama dengan pekerjaan ya yang sudah disusun sedemikian rupa agendanya, dan kadang-kadang karena sakit harus agak sedikit berantakan. Untuk Anda juga yang hari ini berulang tahun di 30 Juni, semoga di usia yang kesekian ini semakin meningkat kualitas hidupnya, berbagai pencapaian bisa direalisasikan, apapun hal-hal yang disemogakan bisa juga terwujud, dan berkumpul dengan orang-orang tercinta. Terkadang simpel ya, keinginan orang ketika merayakan hari atau tanggal ulang tahunnya itu adalah ketika masih dalam kondisi sehat, bisa kumpul dengan keluarga lengkap ya, itu sudah anugerah dan berkah yang luar biasa, rezeki yang luar biasa gitu ya. Jadi untuk Anda semua hari ini kami harapkan semuanya situasinya berjalan menyenangkan, walaupun memang tidak bisa kita harapkan hari itu akan berjalan lempeng gitu aja ya. Jalan juga kan gak aspal melulu ya, akan kita temui jalan yang penuh agregat, jalan yang kerikilan, atau jalan yang hanya tanah doang ya. Tapi ya itulah, seperti itu hidup, dinamikanya beda-beda, beda orang, beda perkara, beda rezeki, beda hari ya kan. Apapun yang dihadapi, itulah yang harus dihadapi, dan saya yakin semua manusia termasuk Anda adalah pejuang, semuanya pasti bisa melewati hari-hari

0: 1,1 ya. Untuk warga Kota Tarakan tercinta di 97,9 MHz, warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya di 99,9 MHz, juga menyapa Anda yang mengikuti kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming rri.co.id. 20 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Agenda siar kita untuk sore hari ini tidak banyak berubah dari hari biasanya ya. Musik dan info sudah kami hadirkan dan akan terus berlanjut sampai nanti kita akan jeda di menit ke-42 untuk mengumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Lanjut lagi untuk pukul 16 sampai pukul 17 musik dan info kembali, dan kita menantikan pukul 17 ada Lintas Banjar Nusantara ya. Lanjut lagi dengan musik dan info sampai nanti kita tiba pada religi islami untuk masuk di suasana senja mempersiapkan kumandang azan maghrib dan masuklah untuk agenda Tarakan malam ini. Panjang ya kebersamaan kita? Iya. Tapi harapan kami dengan komitmen kami sebagai kanal informasi dan inspirasi, Anda juga bisa terhibur dan terus mendapatkan informasi-informasi yang positif, akurat, dan terpercaya. Tadi kita sudah nikmati Titik Amal featuring Angie Drive, dan selanjutnya ada Margie Seegers dan Rin Jamain dengan Sepanjang Jalan Kenangan. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini, akan mengantarkan Anda untuk mengikuti musik dan info selanjutnya.
1: Bu, Putri berangkat sekolah dulu ya.
2: Sayang, bentar.
1: Kenapa, Bu? Putri kan udah bawa tas.
2: Bukan tasnya yang ketinggalan, Put, tapi salimnya, Nak.
1: Oh iya, lupa, Bu. Maaf ya, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak.
3: Salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Saya juga anggur. Aku masih jet lag nih. Bukan jauh dari Inggris.
1: Hai, aku pisang.
0: Pisang? Baru dengar. Kamu berasal dari mana?
1: Dari sini. Kalau kamu?
0: Dari Itali. Pantesan penampilan beda ya. Nggak seperti kami. Glowing. Diam, guys. Ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang diberi.
2: Iya, Ma.
3: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
2: Mantap, Ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Kayak serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh, mampu untuk menangkal virus. Dan satu lagi, lebih murah.
0: Aku beri dulu, guys. Kok aku nggak dibeli? Wah.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15.55 menit saat ini, dan kami telah mengumandangkan azan asyar sebagai penanda masuknya waktu ibadah sholat asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Rangkaian lagu dan info sore kami tidak berhenti sampai di sini pendengar, karena masih panjang perjalanan kita, lanjut lagi sampai 1 jam mendatang untuk menuju lintas Banjar Nusantara ya, pukul 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dari Berry Item dengan Kau, masih ada nama-nama lain yang cukup populer bisa Anda nikmati hiburan kami di sore hari ini. Ada Sarwana dan juga nanti akan hadir lagu-lagu juga yang dikombinasikan dari jalur musik mancanegara ya. Akan hadir Will Drowning dengan Deep as the Ocean. Tapi sebelumnya pendengar, selamat sore untuk Anda yang mengikuti kami dari lokasi kerja pertambakan maupun pertambangan ya. Hati-hati selalu, pekerjaannya cukup beresiko, dan utamakan keselamatan kerja. Setiap keluarga pastinya menantikan Anda pulang kembali dalam keadaan sehat, selamat ya. Okay, di suasana sore ini pastinya sudah ada yang bersiap-siap untuk pulang kerja. Karena pulang kerja biasanya pukul 16 ya. Atau kalau mau lebih lamaan dikit biasanya pukul 16.30. Tergantung pada waktu masuk kerjanya ya. Jadi semuanya mengikut dari awal masuk kerjanya. Nah, kalau misalnya masih berjibaku dengan pekerjaan, ya udah semangat ya. Kalau bisa hari ini minim keluhan ya. Karena apa? Dari rri.co.id kalau Anda ingin lihat artikel penuhnya boleh, tapi ini kita ambil garis besarnya aja ya. Kurangi kebiasaan mengeluh, karena kalau ngeluh ya gini aja deh singkatnya ya, emang ngeluh bisa ngasih apa sih ya kan? Ngeluh bisa memberi kita apa? Apakah mengeluh bisa memperbaiki keadaan? Enggak ya kan? Nah tapi dari aspek kesehatannya juga mempengaruhi mental kita. Kalau kita tuh sering ngeluh, itu akan berdampak pada kesehatan mental, menguras energi emosional ya, dan menurunkan kepuasan dalam menjalani kehidupan. Maksudnya? Iya, menurunkan kepuasan dalam menjalani kehidupan. Intinya kita jadi kurang bersyukur gitu loh ya. Kalau dikit-dikit ngeluh ya. Oke, memang dianggap sebagai cara meluapkan emosi. Tapi dari aspek kesehatan, kalau dilakukan tiap hari terus-menerus, ini akan menjadi pola. Dan pola ini akan membuat seseorang semakin sulit bersyukur, semakin sulit merasakan kepuasan, meski banyak hal baik sudah dimiliki. Sudah punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, tapi karena ada satu aja yang tidak sesuai harapan, dijadikan bahan ngeluh, dijadikan bahan merasa enggak di perhatikan, merasa dianaktirikan Tuhan ya. Kan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang alpanya manusia seperti itu. Ada satu dan dua hal yang kurang dari keinginan, padahal ada 8 atau 7 atau 10 nikmat yang sudah dirasakan, tapi yang dihitung hanyalah dua yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Kalau kita sering ngeluh, itu akan membuat kita semakin sulit bersyukur, semakin sulit merasakan kepuasan, meski banyak hal baik sudah kita miliki. Dan tanpa sadar, otak itu nanti akan cenderung memberi perhatian lebih besar terhadap pengalaman atau kejadian-kejadian negatif daripada berbagai peristiwa menyenangkan dalam hidup kita, gitu ya. Jadi fokusnya adalah yang buruk-buruk aja, yang nggak kesampaian aja, gitu ya. Tapi ketika kita berhasil mencapai goals kita, mencapai target kita, itu nggak menjadi sesuatu yang pricely, gitu ya. Nggak menjadi sesuatu yang berharga. Karena kita fokusnya lebih kepada yang jelek-jelek aja ya. Nah, kalau kebiasaan ini terus dipelihara ya, akan lebih mudah terpakulah pada kekurangan daripada melihat kesempatan untuk berkembang lebih baik ya. Jadi kalau hari ini banyak kerjaan nih, bakal lembur, ya udah syukuri ya. Secapek-capeknya orang yang lembur lebih baik daripada capek-capeknya orang yang lagi cari kerjaan. Ya kan? Jadi boleh ngeluh, tapi ada kadarnya, ada momennya ya. Jangan sering-sering, apalagi persoalan kecil gitu loh ya, yang dikit-dikit dikeluhkan. Persoalan remeh, receh mah kalau bagi manusia ya kan. Karena kalau kita ngeluh, hal-hal yang harusnya receh, yang sepele itu nanti terasanya ya lebih berat. Padahal itu kondisi sebenarnya adalah sesuatu yang sederhana gitu. Akibatnya energi emosional Anda habis untuk memikirkan masalah sepele, sementara cari solusinya malah nggak dilakukan gitu. Ya kan? Jadi jangan terpusat pada masalahnya, jangan ngeluh pada masalahnya, tapi berpikir pada solusinya. Oke? Selalu ada harapan kok bagi orang yang mau mencari, bagi orang yang mau berjuang ya. Jadi hari ini ya nggak apa-apa lah ya kalau ada 1, 2, 3 nggak sesuai keinginan nih, bla bla bla bla, yang membuat Anda sedikit bersedih, sedikit galau ya. Ya wajar lah ya, manusia kalau ada sesuatu kegagalan tuh nggak apa-apa gitu ya, sedikit down ya. Tapi jangan lama dan jangan sering-sering. Masih ada jalan lain yang bisa ditempuh, masih ada hal-hal lain yang patut disyukuri, dan masih ada target lain yang bisa dicanangkan ya. 1 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, masih menemani perjalanan sore ini ada Sarwana, Saat Kau Tak Di Sisiku Lagi. Tapi kita dengar dulu yang satu ini, ada informasi dari BPJS Kesehatan Cabang Tarakan.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
4: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
3: Semua harus kuat.
4: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
5: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Ih, kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Mendengar lagu demi lagu yang kami kemas untuk sesi pukul 15 sampai pukul 16 berakhir sudah. Kita lanjut lagi ya dengan komposisi lagu-lagu yang disusun Mas Ai untuk formasi pukul 16 sampai pukul 17. Nah, sore ini yang bersiap-siap untuk pulang atau bahkan sudah di perjalanan pulang, selalu hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Rumahnya enggak akan lari dan tarakan ini jarak tempuhnya juga enggak sejauh yang dibayangkan ya. Jadi enggak perlu ngebut-ngebutan hanya untuk pulang ke rumah. Sedangkan di rumah keluarga menanti Anda dengan selamat ya. Jadi berkendaralah dengan perlahan, pelan ya. Enggak usah gerasa-gerusu. Dan juga taat aturan, ini yang penting ya. Kalau kemarin kan banyak sekali kan sudah ada razia-razia yang dilakukan ya, baik untuk uji kir, juga untuk surat-surat kendaraan, juga untuk kendaraannya, platnya ya kan. Jadi berkendara dengan lengkap aturan itu juga bisa bikin nyaman selain aman ya. Oke, pendengar, kebersamaan kita ini akan lanjut sampai 45 menit ke depan. Kita menantikan lintas Banjar Nusantara ya. Agenda sore sudah mulai disusun, pulang kerja mungkin mau rebahan atau ada juga yang mau lanjut olahraga karena kecenderungannya lebih suka olahraga sore karena pagi hari sudah buru-buru biasa ya karena harus bekerja. Ada juga yang sore-sore itu menengok tanaman ya. Sekarang ini kan gencar sekali pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan juga ya untuk mengedukasi masyarakat ini agar memanfaatkan pekarangan rumah sebagai apotek hidup. Jadi kalau pekarangan Anda termasuk luas dan tanahnya juga terhitung gembur, manfaatkan waktu yang ada untuk bercocok tanam ya, berkebun dan tanamannya juga jangan asal-asal tanaman ya. Kalau bisa sih apotek hidup kayak rimpang-rimpangannya gitu ya, jahe, kunyit ya. Ada beberapa yang tangannya dingin bahkan bisa ke buah-buahan ya dan bahkan juga perbumbuan seperti bawang juga gak bisa. Jadi memang semua itu selain hobi juga bisa menghasilkan ya, paling tidak membantu lah ya untuk kebutuhan dapur sendiri ya kan. Jadi ada memang beberapa orang yang sudah memanfaatkan pekarangannya. Nah, kalau Anda punya dan ingin memanfaatkan bisa dimulai dari sekarang. Ini juga sesuatu program yang memang turut disorot oleh Kementerian Kesehatan ya, untuk setiap keluarga atau rumah itu setidaknya punya apotek hidup mini. Karena sekarang kan kita juga beralih gitu ya ke jamu-jamuan ya kan. Jamu ini dihargai loh di negara lain ya. Kenapa Indonesia yang menghasilkan jamu yang banyak sekali jenis-jenis jamunya enggak bisa berbuat yang sama. Memang ya enggak semua orang suka jamu padahal khasiatnya luar biasa. Ya sudah, selamat sore dengan aktivitas masing-masing. Bahkan yang hanya pengen kumpul sama tetangga di sore-sore, biasanya kalau di perkampungan seperti itu kan, sore-sore sambil nemenin anak main, ngobrol-ngobrol lah. Bahkan kadang bisa botram ya, botram itu makan bareng. Ini tetangga bawa ini, yang ini bawa ini, bawa ini. Gak apa-apa ya kan, itu semua selain proses transfer informasi itu juga bisa meningkatkan atau menjaga silaturahmi. Kami juga masih dengan agenda kami dong ya. Di sore hari ini lagu-lagu dan info sore masih akan terus hadir. Dan kalau tadi ada Will Drowning dengan Deep as the Ocean, nah selanjutnya ada Alice dengan Harus Malam Ini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16.41 menit waktu Indonesia Tengah. Info sore ini berkaitan dengan pelaku usaha catering pernikahan ya. Di setiap kota, di setiap daerah pasti ada. Selama masih ada orang yang menikah, pastinya segala perintilannya termasuk urusan catering ya. Ini bahkan yang paling utama dalam sebuah pesta adalah hidangan ya, pasti ada. Nah, ini informasi dari rri.co.id. Untuk Anda para pelaku usaha catering pernikahan, Kementerian Agama saat ini meminta pelaku usaha catering pernikahan yang belum memiliki sertifikasi halal agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi halalnya. Karena sertifikasi halal memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan dan daya saing usaha jasa boga. Ya, ini dikatakan oleh Direktur Jaminan Produk Halal Fuad Nasar pada beberapa waktu lalu ya kepada rri.co.id. Usaha jasa catering pesta pernikahan dikatakan wajib memiliki sertifikat halal untuk kategori produk makanan dan minuman. Pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui mekanisme reguler sesuai dengan skala usaha masing-masing. Menurutnya, pengajuan sertifikat halal bagi perusahaan jasa boga diawali dengan menyiapkan legalitas usaha, data pelaku usaha, serta dokumen sertifikasi. Nah, dokumen tersebut meliputi beberapa hal, diantaranya adalah daftar menu yang akan disertifikasi, kemudian daftar bahan beserta bukti kehalalannya, serta alur proses produksi, mulai dari pembelian bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga penyajian di venue atau lokasi acara. Fuad memastikan proses pengajuan sertifikasi halal kini semakin mudah karena pelaku usaha cukup mengajukan permohonan melalui aplikasi Sihalal BPJPH. Dan selanjutnya proses audit dilakukan oleh salah satu lembaga pemeriksa halal atau LPH selaku mitra dari BPJPH ini. Disebutkan sertifikat dan label halal menjadi bentuk komitmen pelaku usaha dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jaminan kehalalan juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat reputasi usaha, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Demikian informasi dari rri.co.id. Sandi Sandoro, Salamanca.

0: Dede, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa beli?
0: Itu anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya, tak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah jaga boh gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Hey guys, aku punya lagu baru loh buat kalian. Iya, tapi kamu harus nyanyi bareng aku ya.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Ganti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih mempersiapkan berita, kami maksud lintas Banjar Nusantara ya, yang pada sore hari ini akan dipandu oleh RRI Nunukan ya. Masih kita persiapkan skalanya untuk kemudian akan mengunjungi Anda dengan informasi-informasi seputar regional Kalimantan, baik dari Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin,

0: Game over.
1: Hai, botek ya botek, kalah lay. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Mone? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Terima kasih ya sudah belikan aku minuman.
1: Loh, kok kamu buang sampah sembarangan?
0: Terus mau dibuang kemana? Kan nggak ada tempat sampah di sini.
1: Bisa aja kan, kamu kantongi dulu, nanti baru dibuang kalau ketemu tempat sampah.
0: Nggak apa-apa lah, kan cuma botol minuman aja.
1: Biar cuma botol minuman, tapi kan mengotori lingkungan. Jadi, selama 12 tahun kamu ngapain aja sih?
0: 12 tahun?
1: Iyalah, kan kamu SD 6 tahun nih.
0: Iya.
1: SMP 3 tahun, SMA 3 tahun juga kan?
0: Iya, terus?
1: 12 tahun kamu sekolah ngapain aja kalau nggak bisa buang sampah pada tempatnya? Rugi dong!

Kantor Nusantara Raya 8 edisi Selasa 30 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Tiara Alia, inilah Lintas Banjar Nusantara Raya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara Raya kita awali dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya RV. Halo RV, apa kabar?
1: Halo Tiara, kabar baik. Bagaimana sebaliknya di Nunukan?
0: Alhamdulillah, di Nunukan juga baik. Bagaimana cuaca di Tarakan?
1: Tarakan hari ini menyala ya, nggak banyak berbeda dari hari-hari sebelumnya, panas terus.
0: Oke, menyala abangku. Baik, baik RV, untuk Tarakan ada berita apa yang hari ini akan disajikan?
1: Ini terkait langkah antisipasi potensi terjadinya kemarau panjang, Tiara.
0: Oke, baik, silakan RV.
1: Terima kasih Tiara, RRI Nunukan. Pemirsa dan pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, masyarakat Kota Tarakan diimbau untuk tetap bijak dalam menggunakan air bersih. Pasalnya, kondisi cuaca di Kota Tarakan saat ini mulai memasuki musim kemarau, di mana curah hujan terpantau minim selama 10 hari terakhir.
2: Nah, kita berharap hujan ini datang untuk mengisi embung-embung kita lagi. Tapi insya Allah untuk satu bulan ke depan ini masih aman.
3: Kondisi Tarakan dalam beberapa hari terakhir minim curah hujan. Bahkan cuaca terasa terik kala siang hari. Kondisi ini menyebabkan volume air baku di sejumlah embung di Tarakan berkurang. Padahal air tersebut akan digunakan Perumda Tirta Alam Tarakan untuk memproduksi air bersih. Hal itu diakui Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan. Meski demikian, ia memastikan pasokan air baku di sejumlah embung utama masih dalam kondisi normal dan aman untuk satu bulan ke depan. Iwan menjelaskan penurunan volume air terjauh saat ini terjadi di embung Bina Latung, yakni berada di angka minus 60 cm dengan penyusutan rata-rata 5 cm per hari. Dengan laju penyusutan tersebut, ketahanan air baku di Tarakan diperkirakan masih mampu bertahan hingga 36 hari ke depan. Iwan memprediksi tantangan terbesar akan terjadi sekira bulan Agustus mendatang jika curah hujan tidak kunjung turun di akhir Juli.
2: Ini sebenarnya sudah masuk musim kemarau. Sudah hampir 10 hari tidak hujan. Tapi kondisi embung kita terutama di Persemayan itu masih normal. Terus di bendungan Bina Latung itu masih min 60. Kalau min 60 itu per hari dia turun 5 cm sampai min 1 meter 80. Berarti masih sekitar kekuatannya masih 36 hari. Nah, kita berharap hujan ini datang untuk mengisi embung-embung kita lagi. Tapi insya Allah untuk satu bulan ke depan ini masih aman.
3: Menyikapi skenario terburuk jika kemarau panjang benar-benar terjadi, Perumda Tirta Alam Tarakan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya adalah memberlakukan sistem pengaliran air secara bergilir, terutama untuk wilayah pesisir dan dataran tinggi. Iwan optimis kelancaran distribusi kali ini akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengingat perbaikan jaringan pipa bypass untuk wilayah pesisir telah rampung dikerjakan. Selain itu, Perumda Tirta Alam Tarakan juga akan mendistribusikan air bersih secara gratis menggunakan armada mobil tangki ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Masyarakat pun diajak bersama-sama berdoa agar hujan bisa segera turun di pertengahan atau akhir Juni ini guna mengisi kembali cadangan embung-embung di Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan terkait antisipasi potensi terjadinya kemarau panjang di Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke RRI Nunukan, Tiara.
0: Baik, terima kasih dengan rekan RV dari Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Bumi Tunantaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, Dinas Kesehatan Nunukan mengungkap penyebab tingginya kasus diabetes di Kecamatan Nunukan. Penjelasan disampaikan menyusul perbedaan mencolok jumlah penderita dengan wilayah terpencil. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mencatat di Kecamatan Nunukan terdapat 1.039 kasus diabetes, sedangkan di Kecamatan Sembakung Andulai hanya 19 kasus. Dinas Kesehatan menilai perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi penduduk dan proses pendataan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miskia.
2: Dan memang pada saat kita turun mendata, itu memang tidak didapat semuanya, tidak semua sesuai hampir keseluruhan masyarakat didapat, karena rata-rata mereka tidak di tempat, ya, sampai tidak kecil, dan memang jumlah penduduknya juga sedikit. Jadi kalau kita pun ada dapat kasus, ya mungkin kasusnya tidak banyak.
1: Wilayah perkotaan memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Kondisi tersebut membuat jumlah kasus yang ditemukan cenderung lebih tinggi. Selain jumlah penduduk, pola hidup masyarakat turut menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan kurang sehat dinilai berpengaruh terhadap peningkatan kasus diabetes.
2: Nah, kalau di daerah perkotaan memang di Nunukan terutama itu penduduk kan setiap tahun bertambah. Semakin banyak.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga menyoroti pentingnya perubahan pola hidup masyarakat. Upaya pencegahan terus didorong melalui edukasi mengenai pola makan sehat.
2: Terus pola hidup juga, ya, bagaimana yang banyak mengkonsumsi makanan tidak sehat, ya, memang mengandung, apalagi yang beredarnya dengan apa minuman-minuman yang bermacam di tempat yang disiapkan di kota seperti KPKP atau apa, ya, itu dari pola hidup masyarakat yang bisa meningkatkan kasus seperti itu.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo Vira.
1: Halo, selamat sore Tiara. Apa kabar di Nunukan sana?
0: Alhamdulillah, di Nunukan baik dan cuacanya sore ini cerah ya. Bagaimana dengan Samarinda?
1: Di Samarinda tadi siang sempat mendung sebentar, tetapi sore ini alhamdulillah kembali cerah langitnya Tiara.
0: Baik, alhamdulillah. Selalu jaga kesehatan ya Kak Vira.
1: Siap.
0: Siap, baik Kak Vira, untuk sore hari ini ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai rehabilitasi narkoba yang menjadi solusi untuk mengurangi overkapasitas lapas nih Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporannya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pendekatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Langkah ini dinilai mampu mengurangi overkapasitas lapas sekaligus memulihkan pengguna dari ketergantungan. Reporter RRI Samarinda Niswar Kulah melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong penanganan penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pemulihan sekaligus mengurangi kepadatan lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan. Pendekatan ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum, dan fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr. Jaya Mualimi mengatakan, tidak semua penyalahguna narkotika harus menjalani hukuman penjara. Menurutnya, pengguna yang mengalami ketergantungan lebih tepat mendapatkan layanan rehabilitasi agar dapat pulih dan kembali produktif di tengah masyarakat.
3: Lapas sama rutan ini kan kebanyakan adalah para pecandu, ya. Mereka penuh, ya. Nah, dengan cara mereka direhabilitasi tentu banyak dari mereka dengan putusan kolaboratif justice, justice kolaboratif ini, mereka pasti tempatnya nanti di rehab-rehab, baik di puskesmas maupun di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2: Saat ini Kalimantan Timur memiliki 32 institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Fasilitas tersebut melayani rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, baik yang datang secara sukarela bersama keluarga maupun yang menjalani proses hukum sesuai ketentuan. Beberapa fasilitas rehabilitasi tersebut diantaranya berada di Rumah Sakit Atma Husada Mahakam, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarhani, Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Jatiwibowo, Rumah Sakit milik TNI dan Polri, serta Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut agar penyalahguna narkoba memperoleh penanganan yang lebih tepat, sekaligus membantu menekan angka kekambuhan dan mengurangi beban lapas di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Niswar Kulah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kembali kepada Anda Tiara di Nunukan. Tiara.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia, apa kabar?
1: Selamat sore rekan Tiara. Alhamdulillah kabar baik sore hari ini. Bagaimana di sana rekan Tiara?
0: Alhamdulillah di sini juga baik-baik saja ya. Dan Listia, untuk sore hari ini ada kabar apa dari Palangkaraya?
1: Hari ini terkait sistem 4 jalur SPMB, cegah praktek pungli rekan Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporan lengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Wakil Wali Kota dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan pemantauan proses sistem penerimaan murid baru 2026 di SMP Negeri 2. Dalam kesempatan tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani meregaskan 4 jalur yang disediakan dapat mencegah praktek pungutan liar dan jual beli kursi. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, tentunya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi.
3: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kota Palangkaraya mendapat perhatian besar dari masyarakat. Seperti yang terpantau di SMP Negeri 2 Palangkaraya, tampak ramai dipadati para calon siswa bersama orang tua mereka. Salah seorang orang tua calon peserta didik, Agnes, berharap proses seleksi dapat berjalan mudah dan tidak mempersulit masyarakat.
4: Harapannya, yang pertama ya pasti ibu-ibu sama orang tua minta tuh dipermudah lah, tidak dipersulit, dan urusannya juga nggak ribet, gitu aja sih.
3: Berapa kuotanya yang dicari, Bu, katanya?
4: Kuotanya itu yang saya dapat info tuh, kalau nggak salah ya, 300.
5: Kalau rumahnya sendiri berarti di daerah mana nih, Kak?
4: Kalau saya rumahnya di Gabos.
3: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani menjelaskan bahwa penerimaan SPMB dengan 4 jalur penerimaan dirancang untuk menciptakan proses yang lebih adil dan mengurangi praktek penyimpangan, termasuk dugaan jual beli kursi. Menurutnya, seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga setiap pendaftar wajib memenuhi persyaratan sesuai jalur yang dipilih. Jayani menegaskan setiap jalur memiliki mekanisme verifikasi yang jelas, seperti pembuktian prestasi bagi pendaftar jalur prestasi maupun verifikasi domisili berdasarkan jarak tempat tinggal.
2: Sebetulnya dengan dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, tentunya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi. Nah, karena apa? Semuanya masuk ke dalam sistem penerimaan. Artinya, dia kalau mau bersekolah di sini, dia akan melengkapi berkas itu yang ada di sini. Dia tidak bisa jalur luar. Ya, semuanya ada, misalnya jalur prestasi. Nah, dia memperlihatkan prestasi itu. Jalur domisili tadi, kan terlihat. Semua jaraknya kelihatan. Apa yang kita bisa dijual di situ?
3: Ya? Ia juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah maupun guru apabila terbukti terlibat dalam praktek pungutan liar atau kecurangan selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Seperti diketahui, SMP Negeri 2 Palangkaraya menerapkan 4 jalur penerimaan dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Jalur domisili menjadi kuota terbesar dengan alokasi 45%, kemudian jalur afirmasi dengan kuota 20%, diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan kelompok prioritas sesuai ketentuan. Sementara itu, jalur prestasi mendapat alokasi 30% bagi siswa yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik. Sedangkan jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua disediakan sebesar 5%. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Tiara.
0: Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemirsa dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya. Halo Aditya.
1: Halo, selamat sore Tiara, apa kabarnya?
0: Selamat sore, kabar baik. Bagaimana dengan Anda?
1: Kabarnya baik juga dan masih dalam suasana terkadang pemadaman listrik juga wilayah Banjarmasin.
0: Baik, kalau gitu rekan Aditya, ada informasi apa yang akan disampaikan hari ini dari Banjarmasin?
1: Terkait tentang antrean mengular di sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin, Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, antrean panjang truk kembali memadati sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin guna mendapatkan pasokan BBM jenis solar. Menyikapi fenomena tersebut, pihak Pertamina memastikan akan terus mengawasi secara ketat kondisi distribusi di lapangan. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran.
3: Pemandangan antrian truk yang mengular kini mewarnai sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin. Puluhan armada besar ini mengantri untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar. Kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 6 menjadi salah satu titik antrian padat dengan panjang yang dapat mencapai hingga 1 km. Salah seorang sopir, Anang, mengaku sengaja masuk jalur antrian sejak siang hari agar bisa mengisi penuh tangki kendaraannya.
4: Kawan, tapi banyak juga anunya sampai muka. Jam 1 tuh menembaknya jam 6.
5: Tapi pun mantri sini pasti dapat harus jelah.
4: Alhamdulillah dapat pang lah. Kenyaman di sini buannya sampai ke belakang-belakang sana dapat aja juga. Karena standarnya kan 80 isinya. Nah, 80 itu bisa 5 hari habis atau 6 hari, 4 hari kalau terkena kejauh sedikit kan.
5: 80 liter lah.
4: Nah, nyaman pang. Lebak, sudah jangan ganti antri lagi nih.
3: Di Kalimantan Selatan, harga solar subsidi saat ini bertahan di angka Rp6.800 per liter. Sementara untuk BBM non-subsidi jenis Dex Light, harganya menembus Rp24.000 per liter. Dan Pertamina Dex mencapai Rp25.900 per liter. Sales Area Manager Retail Pertamina Kalsel, Bondan Tri Wibowo, menyebut selisih harga yang signifikan ini memicu banyak kendaraan beralih ke jalur solar subsidi.
2: Peningkatan itu dapat terjadi karena adanya peralihan pengguna yang sebelumnya menggunakan non-subsidi menjadi ke subsidi, kemudian juga adanya kemungkinan dari pengguna yang tidak berhak ikut mencoba untuk melakukan pembelian di SPBU. Tentu kami bersama pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum ikut memonitor aktivitas penyaluran di SPBU.
3: Guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas, sejumlah SPBU kini mulai memberlakukan jam operasional khusus untuk solar subsidi. Jalur pengisian baru dibuka pada malam hari agar tidak mengganggu arus kendaraan, terutama pada jam padat. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita bakal kembali ke dudukan bersama Tiara. Silakan Tiara.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 30 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Alia pamit dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

Pendengar, kembali bersama kami Pro Satir RRI Tarakan setelah Anda mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya. Hadir setiap sore dari Senin sampai Sabtu. Dan di menit ke-44 dari pukul 17 atau pukul 5 sore ini kita akan mengisi waktu yang ada hingga tepat pukul 18 sebelum kita beralih dengan lagu-lagu dari jalur musik Islami menantikan kumandang azan maghrib dan juga pengajian ya. Rangkaian lagu dari jalur musik Indonesia akan dihadirkan komposisi oleh Mas Ai, penata musik kita untuk format sore ini sekitar kurang lebih 15 menit ke depan.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan. Thank you.

0: Hei Sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Pendengar Virgon, surat cinta untuk Starla. Lagu terakhir yang kami hadirkan untuk Anda sebagai selingan. Untuk kemudian kami akan beralih dengan lagu Islami, menantikan pengajian Al-Quran akan dibacakan oleh Muhammad Ridwanullah, Surah Al-Mursalat, dan akan mengantarkan kita untuk kumandang azan maghrib pada pukul 18.26 mendatang.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

Rasulullah bersabda, "Bersiwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridho." Siwak adalah bagian dahan, batang, atau akar pohon arak Balfadora indica, memiliki tekstur lembut, basah, dan memiliki serat yang tidak mudah lepas, sehingga bisa digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan mulut. Serat siwak mengandung vitamin C, antiseptik, enzim pencegah plak, antibakteri, zat anti pembusukan, fluoride, klorida, potasium, tanin, dan beberapa zat penting lainnya yang berfungsi untuk menjaga kesehatan juga kebersihan gigi dan mulut. Melihat banyaknya kandungan zat yang bermanfaat pada siwak, Badan Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan siwak sebagai alat pembersih gigi alami.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: dengan Keliru sudah kami hadirkan. Sebelumnya juga ada Mega Dirila dengan Hiduplah Dalam Hatiku. Kita sudah memulai kembali perjalanan pada malam hari ini setelah tadi kumandang azan maghrib menandai masuknya waktu ibadah sholat maghrib untuk umat Islam kota Tarakan dan sekitarnya. Pendengar, rangkaian lagu ini adalah sesi kita dari saat ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk pukul 19 hingga pukul 20 untuk kita menantikan azan Isya dan juga program Matiga Jakarta dengan Warta Berita pada pukul 8 malam nanti, Mas Ayi akan kembali menyiapkan rangkaian lagu baik dari jalur musik domestik hingga juga mancanegara untuk sesi kita format pada pukul 19 hingga pukul 20 ya. Selamat malam semua dan selamat menikmati suasana malam Anda dengan orang-orang tercinta, dimulai dari santap malam bersama.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Nabila Maharani memperpanjang koleksi kita di malam hari ini karena sakit hati. Pendengar dimanapun Anda berada, ini waktu yang tepat ya untuk makan malam ya. Hitung mundur deh dari waktu tidur Anda, misalnya pukul 10 malam, 3 jam sebelum waktu tidur itu waktu yang ideal untuk makan malam. Karena apa? Memberikan kesempatan untuk pencernaan kita tuh bekerja ya. Jadi kita tuh tidur tuh proses pencernaan sudah selesai gitu ya. Jadi gak mengancam kesehatan. Nah, bicara soal makan malam, selain waktu yang ideal, waktu yang tepat, ada beberapa kebiasaan makan yang perlu Anda hindari ya, supaya kesehatan Anda itu tetap terjaga. Apa aja? Ya udah kita bahas ya. Ada 5 kebiasaan makan yang perlu dihindari supaya tubuh ini bisa merasakan manfaatnya tanpa ancaman kesehatan ya. Seperti yang kita tahu pendengar, makanan itu atau makan itu merupakan kebutuhan utama manusia. Tapi seringkali juga dianggap sebagai hal sepele dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan, karena rutinitas ya kan, ya udah makan-makan aja gitu ya. Nah, padahal kebiasaan kita saat makan itu berdampak besar terhadap kesehatan tubuh kita secara general atau keseluruhan. Masalahnya bukan hanya soal apa yang dikonsumsi, tapi kapan kita makan, seberapa sering, dan bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita mengonsumsi makanan. Dan kita tuh gak sadar, gaya hidup modern seringkali membuat banyak orang terjebak ya dalam kebiasaan makan yang buruk. Inilah yang bisa memicu berbagai masalah kesehatan dalam jangka panjang. Yang pertama adalah makan terlalu larut malam. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Jadi kalau pakarnya tuh bilang ya, dalam satu artikel kesehatan itu, makan malam itu pastikan 3 jam sebelum waktu tidur gitu ya. Jadi jangan makan terlalu larut, terlalu dekat dengan waktu tidur. Karena ketika tubuh harusnya prepare untuk istirahat, tapi kan sistem pencernaan ini justru malah dipaksa bekerja. Nah, akibatnya kualitas tidur menurun, terus tubuh gak bisa memulihkan diri secara optimal, gak bisa detox. Karena waktunya tidur itu waktunya tubuh kita tuh kerja. Seluruh organ kita tuh detoksifikasi tubuh, mengeluarkan racun. Racunnya kapan dikeluarkan? Besok. Makanya kenapa banyak orang besok paginya setelah bangun pagi, bangun tidur itu suka panggilan alam ya, buang air kecil, buang air besar gitu ya. Karena itu racun, racun yang sudah sedemikian rupa dipaksa keluar oleh organ tubuh kita, organ dalam ya, terutama yang tugasnya memang mendetoks tubuh. Itu kerjanya malam ketika kita tidur. Nah, bayangkan kalau Anda makan terlalu larut terus tidur, apa enggak perang gitu di dalam. Iya kan, saluran cerna tetap harus bekerja, sementara yang lain juga organ-organ juga harus bekerja nih, membersihkan tubuh untuk kemudian dikeluarkan esok hari. Kasihan kan ya. Nah, terus makan larut malam itu juga berkaitan dengan gangguan metabolisme ya, berpengaruh juga kepada peningkatan berat badan serta resiko penyakit kronis seperti diabetes dan gangguan jantung. Nah, idealnya makan malam itu dilakukan 3 jam sebelum tidur atau at least 2 jam deh ya, agar tubuh itu memiliki waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Lalu kebiasaan lain ya, ini kebiasaan buruk terkait makan itu yang sering dilakukan oleh kita-kita ini adalah melewatkan waktu makan. Kesibukan itu pasti jadi faktor utama seseorang melewatkan waktu makan, biasanya di sarapan atau makan siang. Nah, padahal ini bisa menyebabkan kadar gula darah tuh turun, tubuh lemas, sulit fokus, sulit konsentrasi, emosi tidak stabil ya. Dibecandain teman langsung mode senggol bacok. Diajak ngomong haho-haho ya. Karena apa ya itu? Karena kebiasaan melewatkan makan. Dan justru melewatkan makan itu meningkatkan kemungkinan makan berlebihan di waktu berikutnya. Karena apa? Anda menabung rasa lapar. Nah, pola ini akhirnya membuat tubuh kita tuh sulit untuk menjaga keseimbangan energi sepanjang hari. Ada lagi kebiasaan buruk lainnya? Ada dong, karena ada 5 kan. Kita baru sampai di 2 poin ya. Ini poin yang ketiga adalah makan terlalu cepat. Ya. Ini makan seperti orang yang takut diminta makanannya oleh orang lain. Buru-buru ya, gak bisa menikmati makanannya. Makan terlalu cepat itu membuat otak tidak memiliki cukup waktu untuk menerima sinyal kenyang dari tubuh. Akibatnya
Seseorang cenderung makan lebih banyak dari yang dibutuhkan, ya kan? Ya, dalam ajaran Islam nih misalnya ya, kita diajarkan untuk berhenti sebelum kenyang. Nah, kalau orang yang makannya buru-buru itu gak akan pernah bisa menotis dia udah kenyang atau belum, karena terlalu cepat makannya. Sementara kalau kita tuh makannya cepat-cepat, itu otak tuh gak dikasih kesempatan untuk mencerna ini udah kenyang belum nih gitu ya. Karena gak cukup waktu untuk menerima sinyal kenyang dari tubuh. Jadi ya makan terus gitu ya, lebih banyak dari yang seharusnya idealnya dibutuhkan ya. Nah, selain memicu kenaikan berat badan ya, ini juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan lah ya. Perut kembung dan rasa tidak nyaman setelah makan yang kalau kita nyebutnya tuh kayak apa sih? Begah. Ya, begah atau kadang-kadang sebah. Lalu poin selanjutnya adalah makan tanpa sadar dan terpengaruh emosi. Makan sambil nonton televisi, makan sambil lihat ponsel, makan sambil kerja, itu yang membuat seseorang makan tanpa sadar. Nah, fokus yang terbagi akan menyebabkan orang yang lagi makan ini tidak memperhatikan porsi dan rasa kenyangnya. Ini kaitannya sering kali dengan kondisi emosional ya, seperti stres, bosan, atau lagi jenuh dengan sesuatu ya. Ada kan ya orang yang kalau dia stres berat itu larinya ke makanan, jajan ini jajan itu, dan biasanya yang potensial menyebabkan obesitas. Nah, dari situasi ini makanan dijadikan pelarian, bukan kebutuhan fisik. Jadi ya pilihan makanannya cenderung tidak sehat dan dikonsumsi secara berlebihan ya. Dan poin yang terakhir, kesalahan makan yang sering dilakukan adalah frekuensi dan pola makan yang tidak teratur. Nggak konsisten makannya. Jadwal makannya ubah-ubah setiap hari. Itu bisa mengganggu ritme alami tubuh. Tubuh itu akan kerja lebih baik kalau ada pola yang rutin, termasuk dalam hal makan. Nah, ketidakteraturan dapat mempengaruhi metabolisme, hormon lapar, dan juga tingkat energi harian ya. Jadinya dampaknya adalah tubuh ini akan lebih rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan. Jadi untuk makan pun tuh harus dibikin schedule ya, harus ada jadwalnya. Jangan untuk masuk sekolah atau masuk kerja ada jadwalnya ya. Tapi juga untuk makan gitu ya. Jadi kalau hari-hari biasa makannya pukul 7 malam itu dirutinkan. Hari-hari biasa makan siang pukul 12 itu dirutinkan ya. Jadi tubuh akan mengenal polanya gitu ya. Jadi yang mau makan malam, selamat makan malam. Yang mungkin punya kebiasaan sudah mengurangi makan malam, oke, pastinya ada bahan-bahan pengganti ya, yang kaitannya dengan upaya lebih sehat aja gitu biasanya, diet gitu ya, diet. Atau ada juga memang tidak terbiasa makan malam karena sorenya udah makan. Nah, ini adalah pola makannya orang-orang Amerika Eropa ya, biasanya mereka makan itu pas masih sore, itu sudah termasuk makan malam. Jadi kalau malam udah nggak makan lagi ya, itu ya. Dan jangan lupakan juga peran serat. Setiap kita mengonsumsi makanan, jangan lupa ada unsur serat di sana. Dari sayur, dari buah ya. Dan setelah itu adalah minum air putih. Cukupi selalu kebutuhan cairan tubuh Anda, karena cuaca kita panas-panas terus ya. Dan ini artinya kita harus perlu untuk lebih aware lagi dalam menghidrasi tubuh kita, memastikan tubuh kita tuh gak dehidrasi. Oke, kita menantikan untuk kumandang azan Isya wilayah kota Tarakan dan sekitarnya, karena masih ada lagu demi lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk sesi dari pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya. Apa kabar untuk Anda warga kota Tarakan tercinta, warga kampung 4, kampung 6, seluruh perkampungan sampai daerah perkotaan ya. Malam ini gimana cuacanya? Walaupun kadang berbeda-beda ya. Ada yang hujan, ada yang cerah-cerah aja ya. Kalau di kampung 4 saat ini sih cerah-cerah aja sih ya. Dan mudah-mudahan ini akan berlangsung lama ya. Karena biasanya kan agenda malam itu kaitannya dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Kalau cuaca mendukung kan akan lebih nyaman gitu ya kan. Ya deh, yang terbaik untuk malam hari ini. Masih juga dengan komitmen kami sebagai kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini ada Reza Vinoza dengan Tak Sanggup Lagi.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara ada.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9

untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk umat Islam kota Tarakan dan sekitarnya, sudah saatnya untuk menunaikan ibadah sholat isya, menandakan masuknya waktu isya dengan kumandang azan yang sudah kami hadirkan. Di menit ke-51 dari pukul 19, menyisakan kurang lebih 9 menit lagi, tugas saya menemani Anda hingga pukul 20 menuju Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Maka akan hadir beberapa lagu yang tersisa, akan hadir Tiara Andini, juga Talita Latif, dan beberapa lagu yang akan menutup kebersamaan kita sampai tepat pukul 20 nanti. Pendengar dimanapun Anda berada, tetap setia bersama kami, karena setelah Warta Berita dari Pro3 Jakarta, agenda Tarakan malam ini akan terus berlangsung sampai nanti kami mohon undur diri pada pukul 12 malam atau pukul 24 mendatang.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
3: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 10%.
1: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarif menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
5: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
4: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
1: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
7: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
3: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
7: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
8: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
9: 0 juta.
8: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
7: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
10: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
11: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
10: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
12: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
11: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Tidak terasa program.
14: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
13: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
14: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
15: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
14: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saudara Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
18: Yang sekarang berangkat dari 153, dan kembali 351, yang satu wafat dengan sekian di sana, dan yang satu pulang kembali ke Tanah Suci. Alhamdulillah, kita bangga dan berbahagia.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
19: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohudan melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
20: Untuk penyambutan ya, wabah sabut jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPI Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
19: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter-kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari gedung Musdalifah menuju base masing-masing. Dari Asrama Haji Nuluh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
1: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto,

0: fasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir.
2: Allow me once again to extend our warmest
1: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
4: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
5: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka, sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman-mineralnya.
4: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
6: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun fans Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
5: Ya, itulah
6: cuman
5: tadi,
6: ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
4: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam, dengar kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Regita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan mimbar agama Buddha, dilanjutkan dengan mini drama dan juga ngobras nuansa daerah Tidung. Kemudian pada pukul 22 akan kami hadirkan lagu-lagu mancanegara era 2000 hingga 2010 dalam ruang rindu, dan juga rangkaian jazz musik ya pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya sejumlah informasi serta lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini di edisi Selasa 30 Juni 2026, ya di akhir bulan Juni ini ya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, mendengar, kita akan dengarkan bersama satu mimbar agama Buddha yang akan dibawakan oleh Rudy Pratama dengan tema makna ketulusan dalam puja api homa. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Tarakan. Kita jumpa kembali dalam siaran mimbar agama Buddha. Sebelumnya, terimalah salam dalam dhamma namo buddhaya. Sebelum kita masuk dalam siaran ini, marilah kita menghormat guru agung junjungan kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Terpujilah sang bhagava. Salam sejahtera, salam kebajikan. Para pendengar yang saya hormati, kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Buddha RRI Pro 1 Tarakan. Semoga senantiasa Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia, serta selalu memperoleh kesempatan untuk menumbuhkan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena berkat kebajikan dan tuntunan dari ajaran Sang Buddha, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan Dhamma, merenungkan ajarannya, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang lebih damai, bijaksana, dan penuh welas asih. Pada kesempatan mimbar agama Buddha malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema, yaitu makna ketulusan dalam puja api homa. Para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan ini, setiap manusia tentu pernah memberi. Ada yang memberikan bantuan kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Ada yang memberikan perhatian kepada orang tua, keluarga, maupun sahabat. Dan ada pula yang memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan doa dan harapan demi kebahagiaan orang lain atau makhluk lain. Namun, dalam kehidupan kita, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, kepada diri kita ini, apa yang membuat sebuah pemberian menjadi bernilai? Apakah nilainya ditentukan oleh banyaknya materi atau benda yang kita berikan? Apakah karena harganya? Apakah karena dilakukan di hadapan banyak orang? Atau justru karena lahir dari hati kita yang tulus? Dalam ajaran Buddha, nilai suatu kebaikan tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya persembahan atau pemberian, melainkan oleh kemurnian niat yang melandasinya. Sang Buddha bersabda, "Cetanaham bikawe kamang wadami," yang artinya, "Wahai para bhikkhu, aku menyatakan bahwa niat adalah karma. Sabda ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan selalu diawali oleh niat, karena disebutkan sebuah niat itu sudah membentuk karma. Niat yang baik tentu akan membuat karma baik. Niat yang buruk atau niat yang jahat tentu akan membentuk karma buruk atau karma yang tidak baik. Maka setiap tindakan akan menjadikan sebab dari akibat yang kita terima. Tindakan yang baik akan menjadi kebaikan. Sebaliknya, apabila niat kita dipenuhi keserakahan, kebencian, atau kesombongan, maka kebaikan yang kita lakukan kehilangan kemurniannya atau kehilangan dari apa yang harusnya kita dapatkan dari kita membantu dan memberi. Setelah niat kita kurang baik, niat kita memberi karena butuh perhatian, niat kita memberi karena ada kepentingan, itu yang akan mengurangi kemurnian perbuatan baik kita atau karma baik kita. Oleh karena itu, dalam agama Buddha, yang pertama kali dibina bukanlah tangan yang memberi, melainkan hati yang ingin memberi atau niat kita sebelum memberi. Bukan hanya ucapan yang baik, tetapi niat yang baik. Bukan hanya tindakan yang baik, tetapi batin kita yang baik di saat kita memberi pertolongan, memberi bantuan, memberi ucapan, memberi waktu, pikiran, dan tenaga, dan apapun itu bentuk pemberian yang bermanfaat bagi orang lain, hendaknya kita dasari dengan niat yang baik dan niat yang tulus. Para pendengar RRI Pro 1 Tarakan yang berbahagia, sesuai dengan tema atau judul kita di awal tadi, kita akan membicarakan sebuah ritual yang ada di dalam agama Buddha. Ritual Puja Abhihoma. Ini merupakan salah satu upacara atau ritual suci yang dikenal dalam tradisi Buddha, khususnya Tantrayana atau Wajrayana. Upacara ini adalah bentuk penghormatan kepada para Buddha, para Bodhisatwa, Dharmapala, serta makhluk-makhluk suci lainnya sebagai ungkapan bakti dan keyakinan umat Buddha kepada Sang Tiratana. Dalam pelaksanaannya, umat yang mengikuti ritual Puja Abhihoma mempersembahkan berbagai sarana puja melalui perantara api. Namun perlu kita pahami dan garis bawahi bersama bahwa yang dipersembahkan sesungguhnya bukan sekedar benda-benda yang terlihat oleh mata. Yang terutama kita persembahkan adalah hati yang tulus, keyakinan yang mantap, serta tekad untuk terus mengembangkan kebaikan dalam kehidupan. Karena itu, apabila kita melihat simbol nyala api, maka kita baru melihat bentuk luarnya saja. Tetapi apabila kita memahami makna spiritualnya, kita akan menyadari bahwa setiap rangkaian Puja Abhihoma mengandung pesan dhamma yang sangat mendalam. Dalam upacara Puja Abhihoma ini, bukanlah objek pemujaan. Api dipergunakan sebagai lambang kebijaksanaan atau panya, yaitu kebijaksanaan yang mampu membakar akar-akar penderitaan dalam batin manusia. Dalam ajaran Buddha itu sendiri, dikenal tiga akar kejahatan, akusala mula, yaitu loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha adalah kebodohan batin. Ketiga hal inilah yang menyebabkan manusia terus mengalami penderitaan. Di dalam diri manusia terdapat keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti upacara puja api homa, menyaksikan kita melihat api berkobar, sesungguhnya kita sedang diajak untuk merenungkan satu pertanyaan yang sederhana namun sangat mendalam. Apakah api kebaikan, api kebijaksanaan sudah menyala dalam hati kita? Apakah keserakahan dalam diri kita mulai berkurang? Apakah kemarahan mulai dapat kita kendalikan? Apakah kebajikan semakin berkembang dalam setiap kita mengambil sebuah keputusan? Inilah yang kita kurang menyadari dan kita perlu bertanya dalam diri kita masing-masing. Inilah makna yang terdalam yang hendak diajarkan melalui puja api homa. Pendengar yang berbahagia, dalam agama Buddha, setiap ritual bukanlah tujuan akhir. Ritual merupakan sarana latihan batin. Kita melakukan puja bakti, sembahyang. Sesungguhnya kita sedang melatih penghormatan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Kita memberi penghormatan, rasa hormat muncul dalam diri kita. Bijaksana perlahan akan muncul ketika kita memiliki rasa hormat yang tinggi kepada orang yang patut kita hormati. Ketika kita membaca parita, kita sedang menenangkan pikiran kita dari pikiran yang kurang baik. Kita tenangkan, kita fokuskan kepada pembacaan parita. Dan ketika kita bermeditasi atau samadhi, kita sedang melatih kesadaran dalam diri kita. Demikian pula ketika kita mengikuti puja api homa, kita sedang melatih keyakinan, konsentrasi, serta ketulusan hati. Dengan demikian, keberhasilan suatu ritual dalam agama Buddha tidak diukur dari kemegahan acaranya, melainkan dari perubahan batin yang terjadi setelah kita mengikuti ritual itu selesai. Apabila setelah kita mengikuti puja api homa, kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih rendah hati, lebih mudah memaafkan, lebih ringan menolong sesama, maka pada saat itulah makna ritual yang sesungguhnya tersebut benar-benar hidup dalam diri kita, bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Pendengar dimanapun Anda berada, pelaksanaan puja api homa sendiri berlangsung melalui beberapa tahapan yang tertata sesuai dengan urutan aturannya. Upacara diawali dengan persiapan di altar dan berbagai sarana persembahan. Setelah itu, dilakukan dengan pembacaan sutra, mantra, bervisualisasi, doa-doa, harapan, dan akhirnya persembahan dimasukkan ke dalam tungku api suci. Seluruh rangkaian tersebut dipimpin oleh seorang acarya atau guru spiritual yang telah memperoleh kewenangan dalam tradisi Tantrayana. Sementara umat Buddha yang mengikuti harus dengan hormat, harus dengan hikmat, dengan penuh rasa sadar dan keyakinan ikut mempersembahkan sarana puja sebagai ungkapan bakti dan keyakinan itu sendiri. Namun juga yang tidak kalah penting dari puja api homa ini adalah kesiapan batin kita. Sebab sebaik apapun sarana yang kita persembahkan, apabila hati tidak dipenuhi ketulusan, maka makna spiritual yang kita lakukan tidak akan berkembang secara sempurna. Karena itu, seperti di awal saya katakan, niat baik dalam hati kita yang terlebih dahulu kita niatkan. Karena persembahan batin itulah yang paling bernilai dalam pandangan Dhamma atau dalam ajaran Buddha. Prinsip inilah yang menjadi dasar ketika kita memahami berbagai praktik spiritual dalam agama Buddha, yang salah satunya puja api homa. Puja api homa bukan sekedar upacara membakar persembahan, bukan sekedar tradisi, dan bukan pula sarana untuk mencari keberuntungan. Di balik seluruh rangkaian ritual tersebut tersimpan makna spiritual yang sangat mendalam. Api menjadi lambang ketulusan hati dalam mempersembahkan penghormatan. Persembahan yang dimasukkan ke dalam api melambangkan kesediaan kita untuk melepaskan keserakahan, kemarahan, kesombongan, serta berbagai kemelekatan yang menjadi sumber dari penderitaan. Api yang menyala di hadapan kita hanyalah simbol. Namun, api kebijaksanaan dalam diri kita yang harus menyala di dalam kehidupan sehari-hari. Api kebijaksanaan akan membakar kebodohan batin. Api welas asih akan membakar kebencian. Api cinta kasih akan memadamkan permusuhan. Api kebajikan akan menghanguskan keserakahan. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, persaingan, dan derasnya arus informasi, makna puja api homa, tema kita pada malam hari ini, akan menjadi semakin relevan. Api yang sesungguhnya perlu kita nyalakan adalah semangat memperbaiki diri, kebijaksanaan dalam berpikir, cinta kasih dalam bergaul, dan welas asih dalam menolong sesama. Namun sebaliknya, apabila yang kita pelihara adalah api kemarahan, kebencian, keserakahan, maka yang terbakar bukan hanya diri kita, tetapi juga hubungan kita dengan keluarga, sahabat, dan lingkungan sekitar kita akan menjadi retak dan terbakar, yang menyebabkan kerugian kepada diri kita sendiri. Dalam Dhammapada ayat 5, Sang Buddha juga pernah bersabda, kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir dengan tidak membenci. Inilah hukum alam yang abadi dan berlaku sangat lama sampai saat ini. Pesan ini mengingatkan bahwa latihan batin jauh lebih penting daripada sekedar menjalankan ritual. Demikian pula batin manusia dimurnikan, dilatih melalui latihan kehidupan sehari-hari untuk senantiasa berbuat baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, makna puja api homa ini kemudian kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam keluarga, kita belajar membakar ego agar tumbuh saling pengertian. Di tempat kita kerja, kita belajar mengganti iri hati dengan semangat belajar dari keberhasilan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengembangkan metta atau cinta kasih yang universal tanpa membeda-bedakan apapun itu. Puja api homa juga mengajarkan rasa syukur setiap persembahan yang berasal dari alam dan merupakan hasil kerja banyak orang. Karena itu kita belajar menghargai orang tua, guru, petani, serta semua pihak yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Pada akhirnya, makna terdalam dari puja api homa bukanlah pada nyala api yang tampak oleh mata, melainkan pada nyala semangat kebaikan yang ada dalam diri kita. Selama api cinta kasih masih menyala, kita mudah berbagi. Selama api welas asih masih menyala dalam diri kita, kita akan ringan menolong sesama. Selama api kebijaksanaan masih menyala, kita tidak mudah, dan kita tidak akan terpengaruh oleh kebencian maupun permusuhan. Marilah kita menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan satu perbuatan baik. Senantiasa dalam kehidupan ini, kita memaknai puja api Homa ini dengan membakar segala sifat buruk dan menumbuhkan kebajikan. Pendengar yang berbahagia, akhirnya marilah kita menutup perenungan pada malam hari ini dengan tekad untuk terus mengembangkan kebaikan dalam diri kita. Semoga kita semua memiliki hati yang tulus dalam memberi, tulus dalam melayani, tulus dalam memaafkan, tulus dalam bekerja, dan tulus berbakti kepada orang tua, dan terus kita sebagai umat Buddha mengamalkan ajaran Sang Buddha dimanapun kita berada. Semoga ketulusan itu menjadi cahaya yang menerangi kehidupan kita, membawa kedamaian bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan seluruh makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikianlah mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Kita jumpa kembali pada kesempatan berikutnya, tentu dengan tema-tema yang lebih menarik. Dan marilah kita ikuti selalu mimbar agama Buddha RRI Pro 1 Tarakan. Demikianlah, salam dalam dhamma, namo buddhaya.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Baik mendengar, satu buah lagu dari Alvin Chong dan Dea dengan Mencintaimu 99%. Dan juga Mimbar Agama Buddha telah kita dengarkan bersama mengantarkan kita pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kami hadirkan satu buah drama radio yang diproduksi oleh RRI Bandar Lampung dengan judul Suara Yang Tak Pernah Melihat.
1: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
2: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan, dan oh! Masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
3: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
4: Oh iya pak, makasih banyak pak.
3: Tapi saya tahu kamu tuh lagi gak fokus, ya kan?
4: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
3: Soal apa? Soal Amerika?
4: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
3: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
4: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan nggak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
3: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
4: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
3: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
5: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang?
4: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
5: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
4: Kita selalu punya harapan, dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
1: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
5: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
4: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
5: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
4: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
1: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Tempat terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti peluit panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
5: Ya, kita kalah ya?
4: Iya, nak. Kita belum beruntung.
5: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
4: Belum, nak. Belum. Bukan sekarang.
5: Nggak apa-apa ya?
4: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
5: Sedih? Tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
4: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
5: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
4: Lebih besar? Cerita apa itu?
5: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
1: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
1: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.
6: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Satu buah drama radio berjudul Suara Yang Tak Pernah Melihat dari RRI Bandar Lampung. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Ngobras Nuansa Daerah Tidung yang akan dipandu oleh Syahriansah. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiwon Bais Pendingo RRI Tarakan Inta Muntaka Manduli Dacara Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung. Ado gitu edisi Selasa tanggal 30 bulan Juni tahun 2020. Damo Syahriansah pengibit acara Kiwon gitu denangan maya Bayu Mede ya Agung sebagai peraturan kawan gitu akan ngendangan pelingok inta jam siam libos 10 menit sampai jam 22 waktu Indonesia bagian Bantong. Ya miyadu yaki ina yama yujang keminan kemaman yangu yangu iras yaka yadi pensulot menakon Yadangan gakang ngaino anu kiwon gitu kelingok siaran ngobras imbaya nuansa daerah tidung ya. Dan kiyo ngaino sehat wa afiat intimung mele keluarga santai sambil ngupi akan tetapi tetumpuk akan kampol kina kampol akan pagun sambil intimung sambil menyuk kelingok de dindang pagun de prosinan RRI Tarakan de frekuensi siam 7,9 FM atau de 1390 kHz atau suang tuh atau de siam-siam koma siam FM untuk wilayah Tanjung Selor Meda sekitar no ya Tanjung Selor Sarimbatu Tanjung Palas Sekatak Antutan de Lebong de Baratan de Tanjung Kuning de Mangkupadi nah nepi mana bu de Teras Nawang, de Teras Baru ya, Umpagun Suang de Munung Buyu, de Daud-Daud Sungai Kayan Denai, de Long Peso, yang kelingok siaran gitu, menyukarat nalipun de ya de mana ya, menyukarat nalipun entar nomor studio sino 0829 nomor not senatat miyo 0829 5320 siam walu 45 0 walu 2 sinan 5 talu 20 siam walu 45 nah gimana nomor telepon no go ya taka mumpos de penghujung bulan Juni tahun 2026 itu bertepatan maya de bulan Muharram ya de kalender hijriah ya biasanya kan mapangong sayur de dawi acara anu bisa Muharram kena tradisi ulun pagun tugas de bubur asyura biasana bubur asyura dan keluar biasana si no onggului ngalik de barang-barang pecah belah gitu kan ya si no tradisi posenggino ingka de bulan Muharram nah paboy dina mumpes de bulan sapor ya tradisi pagun gitu kan de bulan Muharram gitu ya gitu dan bubur asyura biasana ya duyaki namanya lamba pensulut taka yang sino dipagun tarakan yang nimpun guang peboi pio akan melaksanakan festival budaya irau tengkayu ke-15 tahun 2026 de adou ahad gitu ya tanggal 5 jadi de tanggal 4 sino kegiatan pawai budaya kota Tarakan ya de adou Sabtu. Bila informasinya tada Stadion Datu Adil temuju di dalam Sumatera di kota di Simpang Talu temuju di Sebingkuk ya untuk umum ya untuk umum atau ke misalnya mabot ya misalnya anak sekolah gitu saboy de Sembial Makmur ya atau anak TK SD misalnya ya. Dan untuk mobil utuh kena keliling sampai de Lingkas Ujung de Gunung Lingkos sampai menduli de say, simpangan Balai Adat Tidung ya. Dan sementara untuk padau no inarak sampai de Pantai Amal. Nah. Jadi di suap ada minggu bagu kegiatan pindau daripada tujuh dulung tari masal dan pertunjukan kesenian. Info lagi kiwon lah sinapa kegiatan lo pertunjukan musik di taman berkampung ya. Yang nyelamba pedahan kesino pesawat-pesawat akan kulingok tada daerah kampung apat gitu suang pagun kan. Jang Abdul Majid sino
IPTA, Ketua IPTA Epi Susanti, ya, Ikatan Perempuan Tidung Muda Kalimantan Utara. Ketua Forum Komunikasi Perempuan Tidung, Siagonai, Ina Iom, Ina Megawati, Dandangan Gakang Aino, Ina-Ina, guru-guru hebat. Sinebut ada forum Donando Ina-Ina Ina-Ina Nurjalin bisa nutu antusias itu kalau masih nepawai kan kegiatan pawai sinopo Ina-Ina Dayang Dedalit dan guna waktu tada organisasi adat tidung Kalimantan Utan pengurus adat tidung adat besar tidung de sekalimantan ya ada Baloi Mayo Yaki Bagu. Yang terkenal gak ada mamburungan siagonai tada tesinan da simpang amal saboy de tanjungan sao temunung batu de nai sino ilang kuas ya sino ida kio ya de RT 20 sinan temun tanjung pasir ya untuk warga tanjung pasir yang kewan gitu kelingok muyo kalap nelipun de 0 waru 2 sinan 5 taru 20 siam walu 45 ya mayaki pawai itu dengan saw terus maya kebat itu tada suangan pagun dengan saw dan naik kan ilang kuas ya anu taka saya pangogo go internasional ki mbak de film-film anu film-film jiwa ya film saya gue dulu situ ya acting kan film pangomong pos Dawi kuna de Bali sampai de internasional po ya alhamdulillah terus berkarya untuk lengkuas ya konten kreator ya temuju de karungan dengan gaka de karungan siagonai ada temunung saya pantai amal ya malait amal bagu de mana de binalatung ah de andulung mungkin sini pensolotaka ada indulung pensolotaka kuan gitu makongusa ah, yang bertambah kuan ngangas bertambah kuan kuan ah, sama panan bibit de tanju bibit segitu masih pakai bertanju ya atau pakai sintir nih kayak ya sintir ya mana nih pakai sintir ki tanju ki bermutur nih segitu kan ke makau bertambah bayis nih dalan khususnya yang bertambah di daerah Pelingki di sungai Kerungan sungai Seruyu di Temunung Batu nah kerapnya nelabot punya susah pada tangga ada pak bepadau keguli bepadau galung guluk timuk ruap bagu kalap muli atau kakati seguli menjual timuk tepar menjual nangas ya kekeliak bisa no timuk tepar tepat-tepat timuk menjual nangas ya cuma ke sempo saboy saya puai anu pemai anu naik kanon seperti anu kapung kan ya kena yang bertambah de bibir-bibir sungai mungkin de daerah utara sini pergi bertambah dana ya. Ya dan kabang bulungan sini petar ada mau masih sini bertambah ya peserta kain betugu jangan arun di istana terapung dan ke kelingok kalau kelingok punya kalap kalap punya request dindang anu kalap nampil ikuan gitu sini gium nium sini kingot wak gium nium tada lilis karlin lilis karlina lilis kira-kira iya sina kingot waktu susah ya sina ayam berungis sina beilok ketibong pingping sina tandang basok sina belayar kunun sina pugai denandu sina kuyat bekaro ya gana kalap nampilimu yugo ya dina namanya nambah bagu pesulat-pesulat kaya yang sina di luar paguntarakan ya acil isi di Jawa Talaut sina gonai nan sopi sina acil hawa sina kak nunung Yacong di Juwata yang ngaino ya kayamat di Juwata ayaman kori terlalu gama di Juwata laut dekat SMP Anom ya di mana mana ke ulun Juwata ulun pagun suang di Juwata gitu nah namo kasih pat ngagum yuda damo jadi kata temennya lamba munyu untuk warga Juwata yang kelingau kewan gitu ni acil damo pak cirimas de Juwata krikil ya dekat SMA talu no krikil tak permain ya Juwata permai kayak kan ayah sini Adnan Hidayat po ada Juwata Permai, ada Ibu Hikmah, sini
Abdul Salam Luon Sawo ya mai dari Putri de mingkat de Karang Harapan de Bengawan de kuno ya dan Kelingok. Ya proter takak kulo dindang yang berjudul Kingot Waktu Susah. Nah si saya penyanyi ini tuh Saipul. Yang itu ada album Pabanta Group ya, Pabanta Group Agun Bakin Banta produksi Balai Adat Tidung Cemalul Kiram. Ya, ingat waktu susah.

kayak kingot waktu susah ya, yang denindang pesulotaka Saiful pada album Pabanta Group ya, Pagun Bakin Banta. Ya ada album gitu sih, dindang-dindang no, jenis musiknya gitu, irama no dangdut ya. Selain kingot waktu susah, dindang hitsnya ada album gitu adalah dindang Hukum Pagun ya, Hukum Pagun.

tahu tek-tek mode simpang amal RT Sinan ya, untuk peninggok yang mungkin guang udan de kampung Bantong atau dinai guang akan kalapak makau de memburungan de RT Sinan ya. Sinaligino Mas Budi Langmok goy ya, tahu tek-tek de simpang amal ya. Ya, selain nyelambat tegul untuk yang sino de kampung Anom dengan gak ada kampung Anom de kampung Sinan juata laut Kak Nunung sino de ina-ina Ibu Lisa sino Ibu Ica sino Helda ya tu guru SMP 13 sino Pak dosen Muhammad Arbain ya Ibu Dewantaka Datu Nurbik Sarjana Hukum ya dengan gakat ada Sanggar Budaya Tradisional Paguntaka ya dan saat itu nimpun ilonnya latihan node pantai amal ya karena kapung kula adau kibagu Irau Tengkayu Kota Tarakan ya de tanggal 5 melaksanakan de pantai amal ya persiapan no untuk padau tujuh dulung ino pengut kola persen ya siapnya inarak dino de adau Sabtu ya penindau narak keliling Pagun Tarakan ya jadi maskot tadi Irau Tengkayu adalah ino padau tujuh dulung ya padau khas jadi pada tujuh dulung kita sino ceritano sino maknano de setiap bentuk tadi pada tujuh dulung kita maya penari-penari itu sino tadi anak-anak sekolah ataupun tadi mahasiswa tadi Universitas Borneo Tarakan ya de tari masal itu kumo ceritana sino talu bagian tarian ngai ini gitu tarian hastaka on pagun tarian pagun sino tari anu pertama ke sino tari pesisir de guno ya tari jugit ya tari jugit pesisir dan yang kedua gena sino karena tari jepin ya tari khas taka on pagun melayu tidung dan yang ketalu gena sino tarian iluk tari iluk ya jepin iluk ya kena tenarikan 12 penari penari-penari unggulan yang amakai de titik kelintangan ya biasanya sino kelintangan Raja Berangk saya ayakan biasanya sino saya tanalap tade kegiatan lemuluk musik lemuluk ya untuk musik pengiring Demuluk biasanya pernah kayak gino kagiguli Demuluk ini sino tari sarang kuku ya karena iluk sarung sarang kuku sarung kuku sino ayakan anu pernah tampil sino suang pio gino karena perpanan demo kalap ngilong muyu tarian isi ke pernah tampil kalap muyu makau de museum kota Tarakan de kampung apat sino datana di gino tahun gitu tarian isoi an penelitian atau gilong di YouTube kalap jadi di gino sino talu bagian tarian yang kalap tenampil de acara gino selain gino khas tade Irau Tengkayu sino umbul-umbul ya umbul-umbul malai pagun warna hasno lia ijo maya de silo ya silo biasanya lambang kemuliaan dia melambangkan keberanian dan ijo itu biasanya kerohanian biasanya tuh ya talu sino talu warna warna khas ada acara Irau Tengkayu gitu ya sebelum takang lanjut mengenai Irau Tengkayu takannya lambat dengan takang yang sinodon daerah Malinau ya Malinau saat itu melaksanakan kegiatan musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi ya sukses untuk dan sukses untuk Malinau untuk kegiatan MTQ tingkat provinsi ya. Ya selanjutnya lambat takkan itu ke PIB Timuk Seganggom dan lain sino Iha dan dengan Umpagun dan lain yang sino de Malinau ya dan Gio Suang anu kalap hadiah lah juara kalap nomor ke Indonesia ya di Tanah Tidung siagonai pesulut-pesulut takkan sino di Tanah Tidung buka de

Es para dalung yang salok bebual de main detaka salok nuntun kelingok de siaran gitu. Oh iya, ada kalau panan siaran gitu kalap nilong tada YouTube ya. YouTube de channel Prosinan RRI Tarakan ya. Di namanya kalap gilong bang damo. Jadi di gitu kami kalap nuntun YouTube nyalana Prosinan RRI Tarakan ya, mungkin ngobras nuansa daerah Tidung. Ya, sama kalepanan gue nomor telepon no yang gue nelpon de 0829 5320 siam walu 45. Ya, penutur takkan untuk lindang kedua, lindang yang berjudul Belayar Kunun ya. Itu tade Jamaluddin Kerisala ya. Karena sini apa versi tade Pika ya. Belayar Kunun.

tada Jamaluddin tada album Umbak Takangai Juwata Laut ya. Terima kasih Yadu Yaki Inaya Mayujang Keminan Kemaman Yaka Yadi Pensulot Nangan Gaka Ngaino yang masih kedengok siaran Ngobras Imbaya Nuansa Daerah Tidung ya. Yang baru bergabung kiwan kita sini Abdul Latif ya de Timbunan Beringin ya, untuk warga Pagun de daerah Timbunan Beringin, Beringin Sinan, Beringin Duo, Beringin Talu, siapa Beringin Apat ya, Beringin Apat ya, selamat kedengok yo. Mengharap nelipun nelipun muyu de 0 walu 2 sinan 5 talu 20 siam walu 4 5 ya. Sini pernah kakak mulia tada Aceh Tenggara laguna siya kelingok ya, siaran gitu siya gunai yang sinode Antal Siandau Kesaboy muyu de Tarakan tanggal 4 acara taka pawai budaya ya sukses. Maya ada pindah pada waktu judulung de Pantai Amatel tangan tanggal 5 ya. Makasih yang kelingo kiwan gitu di acara Ngobras Nuansa Daerah Tidung ya. Nyelamba yang sinode mana Malinau siagonai dengan kakak de Malinau Tanah Tidung Nunukon ya, de Mensalong dengan kakak de Mensalong, de Sebatik, de Sebuku, Sembakung ya, Cil Diana de Sembakung. Sama mukul panan Saboy de Pagun Tarakan de ado Sabtu ya, Saboy de ado Minggu de acara Irau Tengkayu ke 15 ya tahun 2026 ya, Sarasinan Kebanggaan Takahulung Pagun ya, pangokalap suang prestasi ya tahun gitu mumpos pio de kalender event nasional ya ken kisaran ngalan ken timo tahun berturut-turut ya karena penghargaan entada acara budaya tak gitu kebanggaan tak kaul pagun ya, pindah pada tujuh dulung ya, khususnya dengan kakak yang mai terlibat di acara gitu mulai dari penari masal ya sekota Tarakan, pengibit panji ibit bendera, pengasan depadau, penabuh hadra, pengbaktar, main pawang-pawang ngai, pemusik, tim keamanan ngai no yang pango terlibat di kegiatan Irau Tengkayu gitu yang ke 15 gitu, semoga sukses, berjalan sukses ya, yang akan laksanakan de bulan de tanggal 7 de tanggal 5 bulan 7 de Pantai Amal Kota Tarakan ya. 15 kali ini ya, dalam tahun gitu melaksanakan setiap tahun ya. Biasa no geno gesinggau ngingkat de ada ulang tahun Kota Tarakan de bulan 12 ya, untuk ulang tahun gitu peninda de bulan 10 tahun dari peninda de bulan 10 dan tahun gitu peninda de bulan 7 ada acara festival budaya Kota Tarakan ya, festival budaya Tidung Irau Tengkayu ke 15. Jadi ramai-ramai datang di Kota Tarakan pada tanggal 4 dan 5 ya, di bulan Juli, tidak lama lagi, minggu ini ya, pekan ini, hari Minggu ini di Kota Tarakan ya. Yang sinode Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan ataupun di Kabupaten Nunukon, di Kabupaten Malinau, di Kabupaten yang di Sabah gitu, sama ya dengan Tano ini guang kesaboy di acara gitu ya Irau Tengkayu ya, jadi tamu taka intimung di Pagun Tarakan ya. Jadi ya gitu yang Irau yang saya konsisten ya melaksanakan pangonio keboi no 15 kali melaksanakan ya gitu inta pendayan damo ya tahun sekitar tahun 1960-an ya, 1960-an melaksanakan anu gitu kegiatan Irau Tengkayu ya dulu petepatan maya mungkin saat Kota Tarakan gitu menjadi kota administratif atau kota madya ya, pelaksanaan Irau Tengkayu itu tunugos itu nalap intat kegiatan
tradisi-tradisi lahit ya anu inangkat tunggos menjadi kalender wisata untuk kota Tarakan ya. Jadi sino dina pang hasno tada bentuk padau tujuh dulung ya kamat kamat sino padau anu inggilad meda padau tujuh dulung gitu ya padau has ulun pagun padau tujuh dulung ya selain padau tujuh dulung de daerah anu sino ngaranna Anjung Berambang ya. Anjung Berambang itu ya sejenis padau po Berambang cuma sih beganding talu dulu talu padau talu beganding karena Anjung Berambang padau tujuh dulung jadi kita padau tujuh dulung sino khasnya talu warna warna kebanggaan tak ulun pagun silo ijo maya delia ya. Makasih untuk dengan kakak yang bagun timu ya Duyaki Nayama yang sudah ada mana ini ada Antal, ada Siandau, ada Bunyu, ada Pulu-Pulu, ada Bubu Batu, Batu Kabun, Singkung ya, ada Menjurutung. Nah, semua ini beramai-ramai ada bagun Tarakan ya. Kamat penelipun takak muter lindang kak, sini lindang yang penutur takak itu lindang yang berjudul mana ya bayis tu Pugai Denandu ya tu tada Julfiansah.

tunuju ke pilat bebalu dagulindang nondo. Pugai salah sasaran. Bais polindang tada Julpiansa ya, Julpiansa tada album Irama Taka volume ketular, volume ketalu, kedua ya, Pugai Denandu, Pugai Kusalah lagu no. Denandu tenuju, Esmandak tenuju kepilat bebalu. Nah, masih dang, masih itu untuk Bang Jul. Bias dindang lah ya yang serungan mugai. Makasih untuk ya Aduyaki Inayama Yujang Keminan yang masih setia de prosinan RRI Tarakan de acara Ngobras Imbayan Wansa Daerah Tidung. Ya, mikap nelpon de 082 9 5 3 20 8 5 ya kalau pebagi ya siagonai Ibu Yan, Ibu Singgalan. Ya, Ibu Silver Queen tadi Sparadalung ya, untuk warga Sparadalung. Sayap Duri ya, Sayap Duri ya, ada Betayau dengan Kakak ada Betayau de Murukrian ya, ngaino yang kiwon gitu. Masih setia ada 0 masih setia ada Siam 7, Siam FM ya. Kap nelpon dan 082 9 5 3 20 9 5 4 5 ya, acara itu mengudara setiap ado Selasa inta jam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong ya. Pemerasa goi ya, waktu laka gitu tersisa 10 menit kio bagu ya. Jadi ada mau gua ngumun maya ada peringgu kengai. Terima kasih pango. Kelingok di siaran gitu yang mengudara setiap ado Selasa inta jam siam sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Bantong. Senatat Migoi nomor 0 8 2 9 5 3 20 9 8 5 ya kelepan anda mau yang sinode Salim Batu. Ya dengan kakak yang sinode Salim Batu kak ya, sinode Badai di Salim Batu, Bang Anca di Salim Batu, Anjeli Sino Yadi Pagun, ada nai Sino Acil Jahara, Keminan Jahara, suang Sino Imel Liasari, Sino Ibu Pak Usman, ya Talugama, ada nai ngaino, Uluntar Salim Batu, ada Daud Saboy, ada Dalung ya, sempat kelepanan, ada Umud, ada Sembial Pagun, ada mana ada trans ada nai, ya. Yang tuan gitu ngusa ngejala biasa ngejala ngapon de, atau ngapon de udang dan suang malap juga yang ngusa tuan gitu memalap suang hasil lo no, ya suang rezeki mungkin itu tetap sehat selalu ya karena doa dalam untuk ngai pelingok takak ulun pagun de mana kyo mungkin kalau pelingok de siaran takak nuansa daerah tidung sama kalau panan de bunyu ya agono sino anak bunyu gitu mumpas doan lo tuh deli gadang dutki lidawalu ya untuk nana ya tada kabupaten Bulungon ya khususnya tada pulu bunyu ya sukses takak ulun takak yang maya berumba de tingkat nasional gitu ya de liga dangdut teguno de liga walu ya liga walu ki lida walu ya dan sukses saboy klub juara kak. Oke, okay, dan mengumun de mencelot mencelot ngai gando takal udara tatop de udara insuai timung takamikang insuai takatapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lindang terakhir penutur taka tandang basok ya. Ya andalan di badai itu lindang tandang basok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Flanela dengan cinta abadi yang terluka. Pendengar, membuka satu program kita berikutnya yaitu Ruang Rindu, ya, di mana Ruang Rindu pada malam hari ini akan menghadirkan lagu-lagu lokal, ya, untuk kita sama-sama nostalgia. Kalau tadi sudah ada Flanela, akan ada juga Ribas, kemudian ada juga Padi, Drain dengan Dengar Bisiku, ada juga Tiket, ada TBK dengan Bukannya Aku Takut, Bragi, Rio Febrian, Romeo, Glenn Fredly, dan juga Chris Dayanti. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi menarik mengenai musisi-musisi tersebut, ya. Dan langsung saja kembali kita bernostalgia dengan lagu milik dari Ribas dengan Menunggu. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Satu lagu nostalgia dari Padi ya, dengan Ternyata Cinta, yang dirilis di tahun 2005. Dan juga tadi di belakangnya ada Ribas ya, dengan Menunggu, yang dirilis tahun 2006. Kita akan membahas sedikit tentang Ribas ya, atau bernama lengkap Muhammad Ridho Abbas. Adalah seorang penyanyi dan cipta lagu asal Indonesia yang populer di pertengahan era 2000-an. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan, 13 Februari 1983 ini dikenal lewat karakter suaranya yang khas serta lagu-lagu bergenre pop rock melankolis yang easy listening. Melejit lewat lagu Sebelah Hati, Ribas merambah industri musik nasional setelah bergabung dengan label Sony Music Entertainment pada Maret 2006. Ia merilis album perdana Subtitled yang langsung melejit berkat single utamanya yang sangat hits pada masanya, yaitu Sebelah Hati. Lagu ini sangat ikonik dengan liriknya yang representatif dan galau. Selain itu juga lagu Bandara dan Menunggu juga menjadi andalan di album ini. Kemudian 2 tahun berselang, ia merilis album kedua bertajuk Terbang Sendiri, tepatnya pada tahun 2008. Beberapa lagu yang cukup dikenal dari album ini antara lain Kekasih Buat Kekasihku dan lagu kolaborasi bersama Nindi yang berjudul Telepon. Nama Ribas sempat kembali mencuat ke publik pada tahun 2012, bukan karena album baru, melainkan karena konflik hak cipta lagu mega hits yaitu Butiran Debu yang dipopulerkan oleh vokalis bernama Rija atau Rumor. Ribas yang juga merupakan adik kandung dari pengacara kenamaan Farhat Abbas mengklaim kepemilikan penulisan lagu tersebut, yang akhirnya berujung pada perselisihan hukum dan keretakan hubungan manajemen mereka. Setelah badai kasus tersebut, Ribas perlahan mundur dari hingar-bingar industri musik aktif sejak tahun 2013. Ya. Nah, itu dia pendengar, informasi mengenai Ribas ya, atau yang bernama lengkap Muhammad Ridho Abbas. Ya, kalau nggak salah pernah ikut dalam album Cilapop atau Cipta Lagu Populer ya. Dan selanjutnya ada lagu dari Sang Hujan atau The Rain dengan Dengar Bisikku.

Tanaman putri malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya putri malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan putri malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh sedikit saja, putri malu akan langsung menutup daunnya sebagai respon motoriknya.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Dengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu tentunya malam hari ini di edisi Selasa 30 Juni 2026 dengan lagu-lagu nostalgia yang telah kami hadirkan barusan, yaitu TBK dengan Bukannya Aku Takut, dan juga tadi di belakangnya ada Tiket dengan Biar Cinta Menyatukan Kita, dan juga ada The Rain dengan Dengar Bisiku, lagu yang dirilis pada tahun 2002, dan juga Biar Cinta Menyatukan Kita dari Tiket di tahun 2005, dan TBK dengan Bukannya Aku Takut pada tahun 2004. Kita akan bahas sedikit mengenai The Rain. Adalah salah satu band pop rock legendaris Indonesia asal Yogyakarta yang dikenal dengan konsistensinya yang luar biasa. Salah satu hal paling unik dari The Rain adalah formasi anggotanya yang tidak pernah berubah sejak pertama kali terbentuk pada 31 Desember tahun 2001. Di tengah industri musik yang dinamis, mereka berhasil mempertahankan komitmen bersama selama lebih dari 2 dekade. Itu untuk bar personilnya, Indra Prasta sebagai vokal utama, merangkap sebagai gitar, kemudian ada Iwan Tanda sebagai gitar utama dan juga vokal latar, Ipul Bahri sebagai bass dan juga vokal latar, dan juga Ang Anggoro sebagai drum dan juga vokal latar. Awal kesuksesan mereka terjadi pada tahun 2003. Mereka melejit di belantika musik nasional lewat album debut Hujan Kali Ini. Lagu-lagu seperti Dengar Bisiku dan Jangan Pergi sukses besar dan membawa album ini meraih Golden Award. Kemudian di tahun 2013, lagu Kebangsaan Patah Hati memasuki usia 1 dekade. Mereka merilis mega hits yaitu Terlatih Patah Hati yang berkolaborasi dengan band Endang Sukamti ya. Band punk Endang Sukamti, dan lagu ini meledak di pasaran dan menjadi lagu wajib bagi siapa saja yang sedang patah hati namun ingin tetap tegar. Kemudian menuju 25 tahun 2026 ya, memasuki tahun 2026, The Rain terus produktif menjelang usia perak mereka. Mereka baru saja merilis single terbaru berjudul Semoga Dia Bahagia pada Juni 2026, membawa nuansa musik alternatif rock era 90-an yang terinspirasi dari band seperti Gin Blossom dan juga Counting Crows yang menjadi akar musik mereka. Para penggemar setia mereka disebut sebagai The Rain Keepers. Keunggulan band ini terletak pada lirik lagu yang sederhana namun mendalam, melodi yang ramah di telinga, serta aransemen musik yang selalu terasa hangat ya. Nah, jadi mendengar informasi mengenai The Rain ya. Dan mungkin selain lagu Dengar Bisiku, apakah lagu lain selain Dengar Bisiku yang menjadi lagu nostalgia kalian ya? Dan kalau saya sendiri ada lagu dari The Rain dengan judulnya yang Biarkan Esok Menjadi Misteri ya. Itu salah satu lagu yang menurut saya juga lumayan bagus ya. Dan selanjutnya ada lagu dari Bragi dengan Dari Hatimu.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbé. Saat itu, Barbé, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbé menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbé yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbé beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbé untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika

sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Baik pendengar, Pro 1 Tarakan kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari Victor Tabarat dengan Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu menjadi lagu penutup dalam perjumpaan kita pada Tarakan malam hari ini. Mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Selain ini akan kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk menantikan pertandingan Piala Dunia pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Saya Regita Bayu, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng Pijar Foundation untuk membuka kesempatan yang sama bagi murid tuli untuk memahami pembelajaran, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan dengan percaya diri melalui program pendidikan bilingual untuk tuli. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajarisa Ulhaq, mengatakan pendidikan inklusif merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Menurutnya, Kemendikdasman tidak menganggap layanan bagi murid tuli sebagai program tambahan, tetapi sebaliknya, pihaknya menempatkannya sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Kementerian Kebudayaan mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk membuat peraturan daerah atau peraturan bupati terkait pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemenbud, Syamsul Hadi, mengatakan upaya ini dilakukan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak, pengakuan, dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat di suatu wilayah. Ia mengakui Kemenbud memberikan atensi khusus terhadap pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat di NTB. Salah satunya adalah hak dalam bidang kebudayaan yang berkaitan dengan ritual, adat istiadat, ritus, manuskrip, dan layanan pendidikan adat. Informasi mancanegara, Vietnam akan menjatuhkan denda kepada individu yang membuat atau menyebarkan informasi palsu, tidak benar, terdistorsi, atau bersifat memfitnah di media sosial yang merugikan reputasi lembaga dan organisasi maupun kehormatan serta martabat individu. Denda yang dikenakan mulai dari 20 juta hingga 30 juta dong Vietnam atau setara dengan 794 hingga 1.190 dolar Amerika Serikat. Kisaran denda yang sama juga akan dikenakan terhadap berbagai pelanggaran seperti membagikan gambar-gambar eksplisit yang menampilkan pembunuhan, kekerasan, kecelakaan, atau adegan meresahkan lainnya, menyebarluaskan karya jurnalistik, sastra, atau seni yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Informasi olahraga, petenis putri Indonesia Jenis Chen mengakhiri penantian 22 tahun wakil tunggal merah putih di undian utama Wimbledon sejak Angelique Wijaya tampil pada edisi 2004 Grand Slam lapangan rumput tersebut. Dalam debutnya di Wimbledon, Jenis memastikan langkah ke babak kedua setelah menumbangkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez dengan skor 6-1, 6-3. Sebelum Jenis, Angelique Wijaya menjadi petenis tunggal Indonesia terakhir yang tampil di babak utama Wimbledon pada 2004. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut keberhasilan Jenis sebagai pencapaian bersejarah bagi tenis Indonesia.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Ma. Cair nih, Ma, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Ma. Alah, kan jadi kalah nih, Ma. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

King mencetak sejarah dengan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah menundukkan Curaçao 2 gol tanpa balas pada laga terakhir fase grup. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan usai memborong 2 gol bagi Les Elephants. Pemain berusia 31 tahun itu juga mencatat sejarah sebagai pemain kedua Pantai Gading yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia, sekaligus membukukan gol tercepat negaranya di turnamen.

0: Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, Kara lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, diam sudah. Macet, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal, sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan kebijakan baru penyelenggaraan haji dengan menyamakan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah telah menerapkan kebijakan baru terkait masa tunggu calon jemaah haji. Jika sebelumnya masa tunggu berbeda-beda di setiap kabupaten, kota maupun provinsi, mulai tahun 2026, masa tunggu calon jemaah haji akan disamakan menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, HM Muhibullah mengatakan, penetapan kuota haji

dicuri oleh Elanga dari sektor kanan, serang dari Swedia, umpan kepada Bukares, atau di sana satu rekannya masih Bukares, masih dicoba untuk mengejar tadi aliran bola umpan dari rekannya, namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Justru terjadi berebutan di sektor kanan Prancis tadi, tampaknya Dwi coba tadi untuk mempertahankan aliran bola dari rekannya, namun mendapat gangguan dari para pemain dari Swedia. Kini masih dalam penguasaan bola sepenuhnya Olise, mencoba merangsang sambil berjalan cepat dia, memberikan umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berlari-lari dia, merongsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada rekannya, ataupun kepada Barcola. Bola umpan kali pelan saja, umpan ke depan, tapi bisa dipotong tadi oleh Gustav. Tapi kini Elanga membantu lini pertahanan Swedia sendiri, dan lagi-lagi kaki ke kaki, bagaimana nomor punggung 8 Tchouaméni tadi mampu mengamankan bola bagi Prancis, dan belum kini berakhir, masih terus serangan dilakukan oleh pemain dari tim berjuluk ayam jantan ini Prancis. Kini melalui sektor kiri pertahanan Swedia, Doe mencoba meliuk-liuk umpan pendek ke belakang kepada nomor punggung 2 tadi, ada Gusto. Gusto alirkan bola ke belakang lagi kepada Dayat. Kemudian bagaimana memang pemain dari Prancis ini cukup nyaman, masih mengulirkan bola dan juga memancing para pemain Swedia ini untuk maju ke depan. Kini William umpan sorongkan bola ke depan kepada Olise, balikan lebar dia ke sektor kiri tadi. Ada nomor punggung 2, ada Gusto, dipenuhi oleh Dwi.

0: ada 4 hari pendaftaran ulangnya 30 Juni 2026 dan 1 sampai 3 Juli tahun 2026.
1: Mengacu pada ketentuan seleksi di masing-masing jalur, pada jalur domisili calon murid diprioritaskan berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai alamat yang tercantum dalam kartu keluarga. Jika pada batas kuota terdapat calon murid dengan jarak tempat tinggal yang sama, maka penentuan dilakukan berdasarkan usia dengan memprioritaskan peserta yang lebih tua. Apabila kuota jalur domisili belum terpenuhi, sekolah dapat menerima peserta dari luar wilayah domisili. Sementara itu, jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan kepesertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Bila pendaftar melebihi kuota, seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Namun jika kuota tidak terpenuhi, sisa kuota akan dialihkan ke jalur domisili. Untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, peserta wajib melampirkan surat penugasan orang tua atau wali dalam wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Utara. Jika jumlah pendaftar melebihi kuota, penentuan dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal, dan apabila kuota belum terpenuhi, sisa kuota dapat dialihkan sesuai kebijakan sekolah. Adapun jalur prestasi, seleksi dilakukan melalui pemeringkatan nilai prestasi. Jika pada batas kuota terdapat nilai yang sama, penentuan dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal dengan mengutamakan peserta yang lebih dekat dengan sekolah. Sementara itu, tahun ajaran 2026-2027 akan dimulai serentak pada Senin 13 Juli 2026 untuk seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP di Kabupaten Malinau. Adin Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kesiapan dan tampilan venue kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau mendapat pujian langsung dari Gubernur dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara karena dinilai sangat berkesan seperti layaknya MTQ tingkat nasional.
3: Sehingga kita saksikan bersama acara pembukaan sampai acara pelaksanaan nanti, insya Allah akan berjalan sesuai dengan target daripada panitia.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Utara, Haji Muhammad Saleh, SAG, MPDI, memberikan apresiasi tinggi terhadap kesiapan Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran, MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun ini. Dalam sambutannya pada pembukaan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Malinau, Senin 29 Juni 2026, Muhammad Saleh mengungkapkan bahwa dirinya telah meninjau langsung seluruh lokasi perlombaan. Menurutnya, persiapan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Malinau sangat baik dan layak mendapatkan penghargaan. Persiapannya sangat luar biasa, bahkan hampir sama dengan venue pelaksanaan STQ Nasional tahun 2025 di Kendari.
5: Selaku Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, menyampaikan rasa hormat, apresiasi, penghargaan saya yang sangat tinggi pada pemerintah, Bupati, Wakil Bupati Malinau yang telah berikhtiar semaksimal mungkin untuk menyukseskan hajatan yang sangat luar biasa ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dan senantiasa diberi lindungan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Saya saksikan apa yang apresiasi yang saya sampaikan. Saya menyaksikan sendiri pagi tadi bersama Karukesra, kita meninjau seluruh lokasi tempat lomba. Persiapannya, kondisinya sangat-sangat luar biasa. Mendekati bahkan hampir sama dengan venue pelaksanaan STQ Nasional tahun 2025 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih Pak Bupati. Izin Pak Gubernur, kalau semua kita seperti ini, komitmen seperti Pak Bupati dan Wakil Bupati Malinau, maka saya pastikan suatu saat Provinsi Kalimantan Utara akan bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain yang ada di negeri ini.
4: Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang, juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Malinau yang telah berupaya maksimal untuk menyukseskan pelaksanaan MTQ ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara sekaligus menjadi tuan rumah tahun ini.
3: MTQ dilaksanakan memang sudah kita anggarkan, tapi kita maklum bahwa kita sadari dengan adanya efisiensi anggaran untuk MTQ ini tidak maksimal kita bantu, tetapi bersyukur alhamdulillah Bapak Bupati Malinau sangat support kegiatan MTQ ke-10 ini dengan mengucurkan dana lebih kurang 2 miliar. Sehingga kita saksikan bersama acara pembukaan sampai acara pelaksanaan nanti, insya Allah akan berjalan sesuai dengan target daripada panitia. Dan terima kasih juga Pak Kanwil juga sangat mendukung tentunya karena beliau sebagai

0: Kementerian Agama, dan sekali lagi partisipasi daripada peserta MTQB 10 juga luar biasa di malam hari.
1: Ya, target kita ya untuk ke tingkat nasional tentunya dapat membawa nama Kalimantan Utara di tingkat nasional.
2: Sementara itu, Bupati Malinau Wempi Wemawa menegaskan bahwa upaya Pemkab Malinau bersama Panitia MTQ dimaksimalkan agar memberikan kesan positif dan semangat bagi peserta agar dapat tampil menjadi lebih baik.
3: Saya sebagai kepala daerah menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua peserta kapilah yang sudah hadir di Bumi Elimo, dan secara khusus kepada seluruh panitia yang terlibat, termasuk pengisi materi di dalam kegiatan ini, bukan hanya pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz yang menjadi juara ya, beberapa waktu yang lalu di Indo Eropa, yang hari ini hadir Kabupaten Malinau. Dan kegiatan ini kami dukung secara maksimal karena kita ingin kegiatan MTQ ini benar-benar bermanfaat, berkesan bagi seluruh kabilah yang datang dari kabupaten kota, termasuk yang dari Kabupaten Malinau. Jadi sekali lagi ya, sukses ini sukses kita semua, karena kita harus menunjukkan prestasi dan menjaga keharmonisan dan toleransi yang terawat dengan baik di Bumi Timur dan di Kalimantan Utara sekarang.
2: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Disdikbud Kaltara menegaskan tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran SPMB tingkat SMK dan SMA sederajat. Badan Pusat Statistik Tarakan, pastikan data masyarakat yang diambil saat sensus ekonomi aman dari aksi pencurian data. Tampilkan venue MTQ ke-10 tingkat provinsi Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau mendapat pujian sejumlah pihak. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Keisha Dayaan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Mendengar satu lagu dari Melgiana dan Reza, Mimpi Takkan Berlari. Ya, pendengar, fenomena Strawberry Moon tahun 2026. Udah pada lihat belum tadi malam ya? Jadi di tahun 2026, kenapa namanya Strawberry Moon? Bulan purnama penuh yang menghiasi langit antara tanggal 29 hingga 30 Juni 2026. Nama ini berasal dari tradisi suku asli Amerika yang menandakan waktu untuk memanen buah stroberi liar. Jadi kalau untuk di wilayah Tarakan, fenomena ini dapat dinikmati dengan optimal melalui rincian berikut. Jadi waktu pengamatan, waktu terbaik untuk mengamati bulan purnama ini adalah sejak matahari terbenam hingga menjelang dini hari. Ya, kalau kemarin-kemarin Anda mungkin melihat kenapa bulannya agak pink gitu dan kenapa bulannya agak orange ya. Jadi puncak purnama itu, bulan mencapai fase purnama secara penuh pada tanggal 30 Juni 2026. Terkadang bulan tampak bersemu kemerahan atau merah muda karena posisinya yang rendah di atas cakrawala pada musim panas. Untuk Anda, apa ada yang sudah melihat Strawberry Moon? Jadi fenomena Strawberry Moon ini merupakan bulan purnama yang terjadi pada bulan Juni dan memiliki sejarah panjang. Yang sejarah panjang ini yang mungkin membuat Anda penasaran. Ini ada apa sih sebenarnya fenomena Strawberry Moon ini? Karena banyak yang mengira Strawberry Moon ini merupakan bulan yang berwarna merah muda seperti buah strawberry. Padahal anggapan tersebut itu tidak benar. Nama Strawberry Moon berasal dari tradisi masyarakat adat Amerika Utara yang menggunakan siklus bulan sebagai penanda musim panen strawberry liar. Jadi selain memiliki nilai sejarah, Strawberry Moon juga menjadi momen istimewa bagi fotografer, astronom amatir hingga masyarakat umum yang ingin menikmati keindahan langit malam. Lalu apa sebenarnya penyebab Strawberry Moon? Apa maknanya dan apakah fenomena ini memberikan dampak tertentu? Ya, pendengar, kalau Strawberry Moon ini mungkin menarik ya, pendengar ya. Kalau Strawberry Moon ini nama tradisional untuk bulan purnama yang muncul pada bulan Juni. Dalam dunia astronomi, Strawberry Moon sebenarnya merupakan fase bulan purnama biasa yang terjadi sesuai siklus bulan mengelilingi bumi. Jadi nama Strawberry Moon tidak berasal dari bentuk maupun warna bulannya saja, melainkan dari kebiasaan masyarakat adat Amerika Utara yang tadi saya jelaskan. Jadi seiring perkembangannya ilmu astronomi dan media digital, istilah Strawberry Moon ini dikenal secara luas di berbagai negara sebagai salah satu fenomena langit yang populer setiap tahunnya. Banyak orang yang bertanya mengenai penyebab Strawberry Moon 2026 secara ilmiah. Fenomena ini terjadi karena posisi bulan berada tepat berlawanan dengan matahari jika dilihat dari bumi. Pada saat tersebut, matahari menyinari seluruh permukaan bulan yang menghadap ke bumi. Bulan tampak bulat sempurna atau mencapai fase sempurnanya. Cahaya bulan terlihat sangat terang sepanjang malam. Jadi karena fase bulan purnama selalu terjadi setiap bulan ya, Strawberry Moon bukanlah fenomena yang langka, pendengar. Yang membedakan hanyalah nama khususnya saja untuk bulan purnama yang muncul pada bulan Juni. Jadi kira-kira seperti itu ya, pendengar. Baiklah, pendengar, dimanapun Anda berada, untuk hari ini kami hadirkan satu lagu dari Miliki Syi, Takkan Ada Lagi, Patah Hati.

Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persitao. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai $180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Dari miliknya Stephen dan kakaknya Tris, Bebas Merdeka. Pendengar RRI program 1 Tarakan dimanapun Anda berada. Lagu ini membawa kita ke menit di tepat di jam 8 pagi untuk hari ini ya. Saatnya kita bergabung bersama RRI program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Tarakan.
1: Panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
3: Akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan.